0: Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadli Zon pada wartawan di Jakarta.
1: Rencananya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang. Saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya. Ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung besar, lalu sembahyang ngise, mempandang sembahyang ngise, kayak alangan juli, pendek edak naon ke apa-apa. Ri, mungkin pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat sih 2 menit, kayak enak tambruk, ini kancana, terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti, biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam, Kupang, Tua, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus. kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana biasanya akan dikirim ke siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi.

0: setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa satu titik dari sebelumnya.

0: 15 titik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka cekal lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali pada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Era di Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ya, peringkat 30 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1. Kali ini kita akan ikuti info cuaca, update cuaca Sangihe ini bersama dengan forecaster stasiun Metro G kelas 3, Firdaus.
6: RRI Pro 1. Laporan terkini.
5: Firdaus.
7: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakiraan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Senin 31 Agustus 2026 pada pagi hari hingga dini hari. Selama hari ini, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kondisi cuaca di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan antara 22 hingga 48 km per jam. Sebagai informasi tambahan, saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Sehingga kami dari BMKG Naha Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dan tidak melakukan pembakaran hutan dan apabila menemukan titik api segera laporkan pada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Iya, peringkat 47 menit lepas dari pukul 8. Kali ini saya akan satu informasi di tahun pagi ini sebentar. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikuti program Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif dengan topik mengapa terjadi peningkatan harga sejumlah komoditas pangan. Pendengar, Kementerian Sosial membangun Lensa SR untuk memperkuat tata kelola informasi mengenai sekolah rakyat. Sistem ini dikembangkan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat 5.299 pertanyaan dan aduan melalui media sosial. Pertanyaan terbanyak berkaitan dengan lokasi, jadwal, dan ketersediaan sekolah rakyat. Subkhusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fathurrahman Taufik mengatakan, Lensa SR dibangun untuk mengintegrasikan informasi dari pusat hingga daerah. Dengan adanya Lensa SR, segala informasi yang berkaitan dengan sekolah rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita akan bersama dalam program acara Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Tahuna yang memonitor siaran kami di pagi hari ini. Harga sejumlah komoditas pangan di pasaran kembali menjadi perhatian masyarakat. Kenaikan harga bahan pangan tentunya berdampak langsung terhadap

0: Topik kita di pagi hari ini tentang mengapa terjadi peningkatan harga sejumlah komoditas pangan. Baik, kita akan sapa untuk narasumber kami di pagi hari ini. Yang pertama sudah hadir bersama dengan Kepala Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trenov Ponto Esa. Selamat pagi Pak Kadis.
1: Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna.
0: Baik, yang kedua bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Martin Pudian. Selamat pagi Pak Gadis.
2: Selamat pagi juga Mbak, selamat pagi buat para pendengar RRI Tahuna dimanapun berada.
0: Dan yang ketiga ini bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Prangkina Tingkasih. Selamat pagi Pak Gadis.
3: Ya, selamat pagi. Selamat pagi seluruh pemirsa pendengar RRI Pro 1 Tahuna di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, ya pendengar, sebentar juga kami akan buka interaktif untuk Anda yang bergabung. Silakan bisa bertanya sebentar di line telepon 0812-5503809. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda, karena program ini kami siarkan melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita ke Pak Kadis Perindak ini Pak Trenov. Mungkin Pak bisa dijelaskan sesuai topik kita di pagi hari ini, bagaimana kondisi harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini. Mungkin komoditas apa saja yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Silakan Pak Kadis.
1: Baik, terima kasih. Memang benar apa yang disampaikan sebagaimana topik hari ini, bahwa akhir-akhir ini terjadi fluktuasi harga, khususnya untuk beberapa komoditas pangan yang ada di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang menjadi primadona dalam setiap terjadinya kenaikan harga komoditas pangan khususnya, itu dari sektor rempah-rempah, di mana cabai rawit ada di posisi pertama kenaikan harga yang cukup tinggi. Demikian juga cabai keriting juga dalam persentase kenaikannya juga cukup signifikan. Kemudian juga dari sayur-mayur juga ada mengalami kenaikan. Kemudian juga bawang merah, bawang putih, dan sementara tomat masih terbilang masih rendah, kenaikannya tidak tinggi.
0: Mungkin apa ini Pak faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan harga sejumlah komoditas pangan tersebut ini?
1: Iya, kondisi akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak fenomena El Nino ini juga ikut dirasakan oleh kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kemarau berkepanjangan sudah sekian hari, minggu bahkan bulan terakhir ini. Tentunya ini sangat-sangat berdampak terhadap pangan, ketersediaan pangan, baik pangan lokal maupun pasokan pangan dari luar daerah. Karena dengan kondisi kemarau yang berkepanjangan ini, menurunnya produktivitas pangan lokal yang tentunya berdampak pada kenaikan harga pangan yang kita pasok dari luar daerah.
0: Oke, mungkin langkah-langkah apa yang dilakukan dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Perindak, untuk mengantisipasi dengan kenaikan komoditas pangan ini?
1: Ya, sejauh ini kami tetap membangun sinergitas bersama dengan teman-teman perangkat daerah lain, sebagaimana yang hadir juga bersama dengan saya ada Pak Kadis Pertanian dan Kadis Pangan lewat wadah bersama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan dibentuknya tim pengendalian inflasi daerah. Situ ada keterlibatan semua unsur stakeholder dalam TPD, dan kami secara bersama mengawal dan memantau terus

0: perkembangan harga maupun ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya inflasi ataupun kenaikan harga yang cukup signifikan. Jadi lewat TPD kami melakukan upaya-upaya bersama, baik intervensi pasar secara aktif oleh pemerintah lewat pelaksanaan operasi pasar, juga koordinasi dengan dinas pangan melalui wadah TPD kami melakukan gerakan pangan murah. Dan satu hal terbosan terbaru lewat koordinasi pemerintah daerah melalui dinas perindak, kami mendapat sokongan dukungan dari Perumbulok Tahuna dengan menghadirkan gerai pangan murah, gerai pangan awu yang ada di pasar Towoe. Karena kehadiran gerai pangan awu ini yang diinisiasi oleh Perumbulok Tahuna ini sangat membantu masyarakat, karena kehadiran gerai pangan awu ini menjadi jangkar pengontrol harga barang yang ada di pasar, secara khusus yang ada di pasar Towoe, yang menjadi barometer pasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, terus sejauh mana ini Pak Gadis ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di daerah pemasok mempengaruhi harga pangan di Sangihe?
0: Ya, karena pangan lokal kita juga, karena kondisi cuaca yang ada, banyak para petani yang panennya menurun karena kondisi cuaca yang ada, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, terlebih untuk komoditas tertentu. Sehingga dengan demikian tentunya para pedagang membuka akses dengan memasok pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kenapa sampai ada kenaikan harga untuk beberapa komoditas tertentu. Demikian.
1: Baik. Ini selain pemasok dari luar daerah, ini juga mungkin pengaruh dari cuaca juga ini Pak yang berkepanjang ini akibat kemarau panjang atau El Nino. Mungkin apakah kenaikan harga ini bersifat sementara atau mungkin diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan ini?
0: Kalau sampai dengan akhir Agustus sampai dengan hari ini memang masih terjadi kenaikan harga karena pasokan juga dari daerah pemasok di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah mulai mengurang. Karena imbas juga dari fenomena El Nino yang ada, sehingga secara otomatis ini mempengaruhi penjualan beberapa komoditas oleh para pedagang, sehingga terjadi kenaikan harga. Demikian, Pak.
1: Baik. Baik, kita tahan dulu, kita ke Pak Frankie Natinasi sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin Pak, dari Dinas Pertanian sendiri menilai bagaimana kondisi sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini?
2: Iya, baik. Mungkin saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Perindak ini memang dampak El Nino ini sangat terasa, sehingga ada fluktuatif harga yang cukup tinggi di beberapa komoditas terutama di hortikultura untuk cabai. Ya, untuk tomat memang sejauh ini pantauan saya juga langsung di wilayah kerja, bahkan sampai pasar untuk tomat memang masih aman kan di tataran 6 ribuan sampai 8 ribuan, tapi untuk cabai memang, dan ini memang dampak seluruh Indonesia. Karena tadi disampaikan bahwa pasokan juga yang diharapkan dari petani juga dari luar, ini memang di WA grup kita secara provinsi, ini memang rata-rata memang di atas 100 semua. Termasuk yang juga pasokan luar yang diharapkan juga dari beberapa daerah memang sampai 140-an kan. Nah, ini juga termasuk di wilayah kita diakui bahwa memang dengan kondisi dampak El Nino ini memang di musim tanam kedua ini sampai Agustus, bahkan diperkirakan sampai musim tanam ketiga ini memang ada keengganan memang untuk petani untuk melaksanakan penanaman. Nah, kalaupun memang ada yang menanam, memang ada juga terpantau dan dari hasil kita turun lapangan dan data-data dari teman-teman penyuluh, memang ada yang juga melakukan panen, tapi memang menurun untuk produksinya. Karena itu dampak ini kekeringan ini El Nino ini, sehingga ini memang sangat berdampak di harga, sehingga harga komunitas pangan dan hortikultura itu meningkat. Demikian.
1: Oke. Tadi Pak Kadi sampaikan sudah turun langsung di lapangan dan menyepakati apa yang disampaikan Pak Trenov tadi. Mungkin dengan kenaikan harga ini akibat dampak dari El Nino dan juga mungkin pasokan juga dari luar daerah itu mulai menurun. Nah, bagaimana kondisi ketersediaan dan produksi komoditas pangan lokal saat ini? Apakah masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ini, Pak Kadis?
2: Ya, saya kira kalau kita memenuhi secara keseluruhan, tentunya untuk sampai saat ini kan memang kita sangat masih berharap dari luar. Namun memang sudah ada gerakan-gerakan penanaman lewat para petani kita di musim tanam pertama ketika memasuki cuaca panas ini. Memang itu tadi ada petani yang masih enggan karena memang ketika baru memulai memang diperlukan ekstra, apalagi juga dampak ini kan juga sama, sangat berdampak juga mulai terasa kita terkait kekeringan dan kekurangan air ini yang menjadi media yang memang sangat-sangat sangat penting untuk dalam melaksanakan kegiatan penanaman ini. Dan tapi juga dari hasil kita juga sudah melakukan rapat koordinasi minggu lalu dengan teman-teman penyuluh. Kita melakukan langkah untuk mengidentifikasi apa-apa yang daerah-daerah mana atau petani mana yang mulai sangat terdampak sekali terkait dengan kesulitan air, sehingga kita memiliki data untuk kita koordinasi lebih lanjut ke teman-teman sama pemerintah daerah yang berkompeten untuk bagaimana penyediaan sumber daya air ini. Ini juga salah satu langkah. Namun memang itu masih ada keengganan. Kemudian juga tapi ada memelihara kita juga mungkin di beberapa minggu ini, termasuk juga ketika memprediksi ini dampak El Nino ini, ada beberapa titik-titik sentra terutama kegiatan lahan-lahan yang dimiliki Pemda ini kita melakukan penanaman. Dan mungkin dua di minggu kedua kita juga sudah hasil, ada hasilnya. Ini juga dalam rangka bagaimana juga menjadi pasokan dari daerah kita sendiri, karena memang sekali lagi dampak El Nino ini terasa hampir seluruh Indonesia, bahkan di makanya pasokan tadi disampaikan oleh Pak Kadis Perindak memang berkurang karena memang semua, bahkan sudah ketika apa ada kerusakan-kerusakan yang ketika ada yang gagal panen, bahkan kemudian ya seperti daerah kita ada keengganan juga masih menanam ketika kita sudah memasuki musim tanam ke tiga ini. Demikian.
1: Baik, mungkin apa langkah dari Dinas Pertanian sendiri untuk membantu petani meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan ini?
2: Iya, jadi pertama tadi kita sudah sampaikan bahwa kita minggu lalu melakukan rakor dengan teman-teman penyuluh yang disinasi oleh Katimker penyuluh. Ini bagaimana kita kiat-kiat di lapangan kita menyamakan persepsi, termasuk juga kita mengidentifikasi daerah-daerah mana bahkan petani yang kesulitan air, karena ini ketika mereka juga kan juga masih melakukan juga kegiatan ini ada beberapa. Nah, ini harus dikawal. Kemudian juga untuk ini tadi juga disampaikan bahwa ada beberapa lahan kita juga kita melakukan penanaman, karena ini juga hasil dari tim TPID, bahwa kita juga harus mengantisipasi ini ketika ini akan berdampak jangka panjang. Kemudian juga di beberapa Selain kita, kita juga ada gerakan untuk penanaman cabai. Ini tindak lanjut dari surat edaran gubernur. Ini mengantisipasi terus, sehingga juga apa yang kami lakukan juga, kita menyiapkan bibit atau benih. Dan ini sudah dari beberapa minggu lalu, kita sudah membagi ke perangkat-perangkat daerah, kecamatan, PKK, kelurahan, bahkan diharapkan masyarakat juga. Artinya kita mengantisipasi ini ke depan, kita melakukan penanaman-penanaman, karena di lahan memang butuh penanganan. Dan mungkin juga ada teman-teman dari dinas pangan juga melakukan ini, karena ini kita menyepakati dalam satu langkah-langkah yang dilakukan secara tim pengendalian inflasi. Dan kita sudah membagi benih-benih, dan kita akan mengawal, ada dari beberapa minggu lalu dana kita siap untuk benih ini ditanam, diharapkan di pekarangan-pekarangan.
1: Yeah.
2: Ya, itu juga langkah-langkah antisipasi kita. Selanjutnya, kita juga saat ini membantu juga petani, sudah mulai ada beberapa petani yang kita berikan benih khusus cabai atau tomat. Ini ketika ini sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk penanamannya, ada ketika ya semoga ada waktu-waktu tertentu ada hujan, ini kita sudah untuk mendorong petani yang ada.
1: Baik.
2: Ya.
1: Oke. Mungkin apakah ada komoditas tertentu ini yang menjadi prioritas pemerintah untuk ditingkatkan produksinya guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah ini, Pak?
2: Ya, jadi kalau komoditas yang memang kita masih sangat tergantung dan memang komoditas ini memang sangat-sangat diperlukan di kepala yang kita fokuskan ini hortikultura.
1: Yeah.
2: Untuk cabai dan tomat yang memang terutama cabai ini memang masih berharap masih pasokan dari luar, dan ini gerakan-gerakan ini tetap terus kita lakukan baik secara pemerintah daerah maupun sinergi bersama dengan lintas sektoral yang ada di Kabupaten Pulau Sangihe.
1: Oke, baik, saya tahan dulu nih Pak, kita ke Pak Martin Pudia SPI MSI Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak, sesuai topik kita, apa yang harus dilakukan atau langkah apa yang dilakukan dari Dinas Ketahanan Pangan melihat di lapangan yang mana komunitas pangan kita ini sudah mulai naik ini Pak.
3: Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan tanggung jawab kedinasan, tentu Dinas Pangan dalam fungsi utamanya adalah menjalin koordinasi untuk ketersediaan, distribusi, dan cadangan pangan. Maka sebagaimana dijelaskan oleh dua rekan saya tadi, kita berkolaborasi terkait dengan tanggung jawab ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita ketahui bersama juga daerah kita daerah kepulauan dengan luas daratan yang terbatas, tentu memiliki keterbatasan di sisi produksi. Jangankan di situasi saat ini, situasi masih normal saja kita masih sangat bergantung dari pasokan dari luar, karena memang lahan yang terbatas dengan berbagai hal yang ada, apalagi ditambah dengan kondisi saat ini kemarau yang berkepanjangan, bahkan sudah status El Nino, sampai hari ini juga belum ada kepastian kapan akan berakhir. Kita berdoa bersama semoga di bulan Oktober dia kembali ke iklim normal, akan turun hujan sehingga aktivitas pertanian ini bisa kembali menggeliat. Memang seperti dijelaskan oleh Pak Kadis Pertanian tadi, kita melembaga di apa yang disebut TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Oleh kebijakan pimpinan juga kita diberi ruang untuk berinovasi, maka dengan memanfaatkan lahan yang ada bersama dengan Dinas Pertanian, kami juga telah membuka sebuah lahan di Kelurahan Pananekeng. Ya, memang komoditi yang ditanam adalah komoditi yang saat ini menjadi ikon inflasi, yaitu cabai. Ya, mungkin ke depan akan dibuat tanaman secara bervariasi tergantung dengan kebutuhan yang ada. Dan kemarin kami melakukan penyiraman karena memang di cuaca yang seperti ini penyiraman itu harus dilakukan setiap hari, bahkan pagi dan sore, supaya diharapkan produksi dari tanaman itu akan membaik. Dan kalau tidak ada halangan, besok kami akan bukan panen perdana tetapi mengambil buah sulung. Ya, semoga ini akan berhasil untuk panen selanjutnya. Mungkin hampir berbarengan dengan penanaman yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Tapi Dinas Pertanian punya lahan yang cukup besar. Kita cuma dengan percakapan pinjam lahan, ya kita mencoba mengupayakan, semoga hal yang kecil ini bisa membantu meringankan peningkatan harga di pasaran, lebih khusus untuk cabai. Kalau yang lain kami tetap membangun koordinasi, apalagi di kita ada cabang Bulog Tahuna, yang pasti bahan pokok itu dulu yang kita amankan sebagai konsumsi utama, beras tetap tersedia. Memang karena kita pola konsumsi masyarakat secara umum di Provinsi Sulawesi Utara ini sudah dimanjakan dengan hadirnya cabai dalam hampir setiap menu masakan. Ini yang membuat peningkatan harga terjadi, karena walaupun kebutuhan tetap stabil tapi karena pasokan terbatas, maka otomatis hukum ekonomi berlaku, harga akan meningkat. Ini barangkali yang boleh disampaikan. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terus bagaimana dari Dinas Ketahanan Pangan memantau perkembangan harga pangan setiap harinya? Apakah ada mekanisme pemantauan khusus di pasar-pasar ini, Pak?
3: Iya, terima kasih. Kami memang punya petugas yang setiap hari mendata.
1: Oh, baik.
3: Khusus pangan. Berbarengan juga dengan staf dari Dinas Perindak, kita ada di lapangan. Ya, memang untuk sementara ini belum bisa menjangkau semua pasar yang ada.
1: Oh,
3: ya, baik. Kita fokus kepada pasar utama di Kabupaten Kepulauan Sangi, adanya di Tahuna, yaitu Pasar Towoe. Itu yang jadi sumber data utama. Kami tetap memantau perkembangan sambil berdiskusi dengan teman-teman, Pak Kadis Perindak juga, Pak Kadis Pertanian, terkait dengan kondisi yang ada.
1: Baik. Terus apakah Dinas dari Ketahanan Pangan ini melihat adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan ini?
3: Sejauh ini kami belum bisa memantau secara detail, tetapi tentu itu akan terjadi dengan sendirinya ketika ketersediaan bahan itu tidak ada. Ya, memang sampai saat ini itu saya bilang tadi bahwa pola konsumsi kita karena sudah terbiasa dengan cabai. Jadi
1: ketika tidak ada cabai
3: harus diupayakan harus ada.
1: Ada, walaupun harga mahal tetap harus dibeli.
3: Iya.
1: Iya, betul.
3: Itu kondisi yang ada.
1: Iya. Terus mungkin langkah konkret apa yang saat ini lakukan pemerintah daerah untuk menekan kenaikan harga pangan ini, Pak?
3: Iya. Seperti saya bilang tadi, karena komoditi utama kayak ikon inflasi itu cabai, maka sekarang kami secara berkolaborasi ikut mengupayakan supaya walaupun dia agak mahal tapi tetap tersedia. Dan karena itu kami telah membuka sebuah lahan yang walaupun tidak terlalu besar tetapi ya cukuplah untuk ada 500-an pohon. Semoga ini bisa memberikan dampak terhadap bagaimana mau menjaga, paling tidak bisa menekan, jangan sampai harga naik terlalu jauh.
1: Oke, okay, ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi kita sudah mendengarkan dari ketiga narasumber ya, penjelasan awal kita tentang topik komoditas. Mengapa terjadi peningkatan harga sejumlah komoditas pangan. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber, kami buka line telepon di 0812-5503-8009. Atau mungkin Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami, karena program ini kami siarkan melalui streaming di Facebook Pro1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Silakan untuk Anda yang mau bertanya, kami buka line telepon hingga kebersamaan kita di program Dialog Interaktif hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita lanjut lagi, kita ke Pak Trenov ini, Pak Kadis Perindak. Mungkin bagaimana dari Dinas Perindak melakukan pemantauan harga dan stok pangan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, Pak?
0: Baik, terima kasih, Mbak. Kami ada petugas yang setiap hari melakukan pemantauan harga maupun ketersediaan barang kebutuhan pokok yang ada di pasar. Tentunya yang menjadi sampling atau sampel adalah pasar Towoe. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, pasar Towoe menjadi barometer untuk pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lewat program Kementerian Perdagangan, itu program SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Nah, sehingga kami ada staf atau petugas yang ditugaskan setiap hari melakukan pemantauan. Mantap. Ya, ada kontributor pasar yang sering memantau dan melaporkan baik secara langsung kepada kami selaku pimpinan maupun melalui sistem yang ada. Sehingga kami dapat mengupdate terus perkembangan harga maupun ketersediaan barang kebutuhan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional atau secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, baik. Pak Kadis, ketika ditemukan kenaikan harga yang cukup tinggi, langkah apa yang lakukan pemerintah untuk mengadilkan harga ini melindungi daya beli masyarakat?
0: Nah, tentunya kita semua berharap supaya tidak ada kenaikan harga yang terlalu tinggi. Iya. Tapi tentunya kondisi yang ada tidak bisa dipungkiri dengan situasi saat ini dengan fenomena El Nino. Sehingga kami melakukan pengawasan sedapat mungkin tidak ada yang melakukan spekulasi harga. Kenaikan harga secara sepihak tanpa alasan-alasan yang jelas. Dan tentunya kami mengawasi terus supaya pasokan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok ini ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan dijaga jangan sampai ada kegiatan-kegiatan penimbunan di tengah-tengah krisis pangan yang ini ada. Sehingga kalaupun kedapatan, tentunya kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Baik melalui pembinaan, kemudian langkah-langkah tegas yang akan kita lakukan ketika kedapatan ada yang melakukan hal-hal seperti yang kami sampaikan tadi.
1: Oke, terus bagaimana dari pemerintah sendiri memastikan agar pedagang itu tidak menjual komoditas pangan jauh di atas harga yang wajar ini?
0: Ya, tentunya lewat fungsi pengawasan yang dilakukan hampir setiap hari melalui kontributor pasar kami. Nah, kami selalu menghimbau, mengingatkan jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saat situasi yang tentunya tidak hanya dirasakan oleh para pedagang ketika melakukan transaksi, tapi ini dirasakan oleh masyarakat secara umum, terlebih para konsumen ketika ada kenaikan harga yang secara sepihak karena situasi yang ada. Tentunya kami lewat dinas terkait serta pemerintah tentunya akan mengambil tindakan tegas terkait dengan hal ini.
1: Oke, terus apa yang menjadi tantangan terbesar pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kepulauan seperti Sangihe saat ini?
0: Tentunya menjadi tantangan adalah ketika kita coba memaksimalkan ketersediaan pangan lokal. Ya, ketika pangan lokal ini siap, tentunya bersaing dengan pangan-pangan yang didatangkan dari luar daerah, tentunya kita bisa meminimalisir angka kenaikan harga yang signifikan. Tapi karena memang situasi saat ini seperti yang kami sampaikan, fenomena El Nino ini sangat berpengaruh. Menurunnya tingkat produktivitas pangan lokal, secara otomatis ketergantungan kita kepada pangan yang dipasok dari luar daerah. Tapi kondisinya kurang lebih sama, karena ini secara nasional.
1: Betul,
0: di daerah pemasok juga mereka mengalami kendala. Mengalami kendala dari segi panen mereka menurun, sehingga pemenuhan kebutuhan yang harus dipasok ke Sangihe juga menurun. Sehingga ini berdampak pada kenaikan harga untuk beberapa komoditas tertentu.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Perangki dua ke Kadies Pertanian. Mungkin apa langkah konkret nih Pak Kadies dari pemerintah Kabupaten Kamulo Sangya melalui Dinas Pertanian untuk mengendalikan kenaikan harga pangan nih Pak?
2: Ya tentunya kalau dari tugas pokok kita lebih ke pengawalan bersama ke tingkat petani dan melihat apa yang menjadi kendala-kendala mereka. Ya tentunya kendala utama yang saat ini dampak El Nino ini menjadi hal yang utama yang memang harus kita sikapi. Tadi sudah saya sampaikan pertama bahwa kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman penyuluh mengidentifikasi ketika petani ini yang sudah melaksanakan kegiatan penanaman ini harus mendapat pengawalan.
1: Pengawalan, iya.
2: Terutama betul. Dalam penyiapan sumber daya air. Nah memang berapa ini kita sudah juga turun langsung ke beberapa titik dan juga perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa titik memang ada program jaringan irigasi air tanah yang sudah terbangun dan baru selesai juga terbangun.
1: Di mana itu Pak?
2: Ada beberapa wilayah di Tabukan Utara, okay. Di Karekube, di kemudian juga di Tabukan Tengah, ini khusus pangan. Dan juga kita juga baru selesai juga pembangunan ini sama-sama kerjasama dukungan dari Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai. Kita ada dibangun jaringan irigasi air tanah di Kampung Lenganeng. Ini kan Kampung Lenganeng sentra untuk pangan horti dan ini sangat terbantu.
1: Baik.
2: Ya, ini juga dukungan dari ketika kunjungan Pak Kejati penanaman di BBU Lenganeng. Nah, ini ada aspirasi masyarakat bahwa itu sudah mulai musim panas ini bahwa debit air sudah menurun dan bersyukur puji Tuhan bahwa sudah terbangun dan termanfaat. Dan ini juga bisa dipakai, kita berapa kali ke sana melakukan koordinasi, bisa dipakai untuk wilayah-wilayah sekitar sehingga sudah ada geliat penanaman. Bahkan itu saya sampaikan tadi ketika kita juga dalam konsep bersama dengan teman-teman TPD, tadi Kadis Pangan juga sudah menyampaikan kita menyiapkan lahan-lahan. Dan lahan ini mungkin kita juga sudah mulai memilih buah untuk yang masak dan mungkin yang apanya untuk perdananya ya di bulan September ini kita ada hasil yang bisa dipasok ke
1: pasar.
2: Baik. Dengan dukungan teman-teman petani yang ada.
1: Itu apa Pak yang dapat dipasok itu?
2: Ya untuk ya komoditas yang ini lagi dipasok. Ya yang cabai kemudian kalau untuk tomat kan memang terpantau kan masih banyak tomat-tomat lokal kita.
1: Yeah.
2: Kita hari Sabtu juga di Pasar Towo bersama-sama dengan para petani yang membawa langsung jualannya memang untuk tomat masih aman.
1: Ya,
2: yang cabai ini. Iya. Kemudian juga tadi beberapa wilayah kita juga ini akan berkoordinasi dari hasil data yang ada dengan kan juga teman-teman yang ada di PUPR dan PDAM bahkan BPBD kan juga pasokan untuk air bersih ke wilayah-wilayah memang masih dikhususkan untuk kebutuhan kehidupan hari-hari. Tapi juga ini sangat diharapkan juga dari data yang ada ketika ini sudah akan terkumpul. Ketika sudah berdampak ke petani untuk ketersediaan air, ini kiranya juga mendapat topangan penuh dari teman-teman. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan teman-teman yang ada di perangkat daerah yang memiliki kompeten untuk penyiapan ini. Kemudian juga dalam usulan juga kita tahu bersama bahwa lewat Kementerian PUPR maupun Pertanian dalam rangka dalam tindak lanjut ketika El Nino ini akan tetap terus berlanjut maka memang kita sudah ada surat terkait dengan pengusulan untuk program pompanisasi.
1: Baik.
2: Ya pompanisasi ini kita sudah mengusulkan di awal-awal juga bersama-sama dukungan dari TNI bahkan juga instansi lainnya. Ini juga menjadi hal-hal yang perlu harus kita lakukan. Namun juga untuk jaringan irigasi air tanah tadi sudah beberapa titik yang tersedia dan ada beberapa bantuan pompanisasi kita besok rencana akan menyasar daerah Tahuna Barat.
1: Hmm.
2: Bagaimana melihat langsung, bahkan mungkin ada pasokan-pasokan air yang akan kita ketika lahan mereka sudah kesulitan dalam penyiapan sumber daya air. Nah, selain itu tadi juga mengantisipasi ini, tadi juga Kadis Pangan menyampaikan bahwa memang untuk kondisi saat ini untuk kita menanam di lahan ini memang perlu ekstra. Dan memang bersyukur juga ada petani-petani yang juga sudah memiliki skill dan kemampuan, walaupun di keadaan panas begini, tapi mereka tetap semangat. Namun juga mengantisipasi ini juga, itu gerakan-gerakan menanam di pekarangan ini juga satu langkah yang harus kita lakukan. Sehingga dengan Kadis Pangan, kita juga sudah menyiapkan bibit-bibit, bahkan sudah ada pembagian-pembagian, ada beberapa tadi saya sampaikan, baik perangkat daerah, kecamatan, PKK, kemudian juga dari kelurahan, ini kita sudah mengambil di Dinas Pertanian. Dan ini diharapkan juga menjadi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mungkin ini, Mbak.
1: Baik. Berarti ini koordinasi dengan Dinas Pangan ini, Pak, terus terjalin dengan melihat situasi kita saat ini. Baik, kita ke Pak Martin ini, mungkin Pak, Bapak melihat kondisi harga pangan saat ini, apakah masyarakat ini perlu khawatir atau adanya kenaikan harga yang lebih tinggi dalam berapa waktu ke depan ini, Pak?
3: Ya, tentu yang menjadi harapan kita agar dalam waktu ke depan harga sudah bisa membaik. Walaupun di sisi yang lain sebetulnya kami lebih sepakat kalau harganya naik, karena otomatis petani diuntungkan. Tetapi ketika range kenaikan itu terlalu jauh, maka juga pihak konsumen yang akan berteriak karena kesulitan untuk menjangkau. Dan karena ini berlaku secara nasional, bahkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional telah diberi mandat oleh Pak Presiden untuk segera mengambil langkah, terutama untuk pemenuhan kecukupan bahan pangan pokok beras. Dan karena itu di beberapa hari ini melalui Perum Bulog sementara disalurkan beras bantuan pangan. Itu merupakan salah satu kebijakan pusat untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok khusus beras akibat perubahan iklim yang saat ini terjadi, kemarau panjang, bahkan menjurus ke El Nino yang pemerintah pusat sendiri belum bisa memprediksi kapan akan berakhir.
1: Iya, betul.
3: Dan karena itu ya kita bersyukur walaupun beberapa komoditi, walaupun bukan bahan pokok tetapi ikut memicu kenaikan harga, katakanlah cabai tadi, dalam per daerah kita bisa mengcover, walaupun seperti disampaikan Pak Kadis Perindak, daerah produksi utama di wilayah Sulawesi yang berbatasan dengan daerah kita Sulawesi Utara, itu Provinsi Gorontalo saja mengalami kesulitan karena kemarau panjang. Padahal mereka terkenal dengan daerah produksi khusus cabai. Dan ketika di daerah produksi hasilnya kurang, otomatis daerah distribusi juga akan mengalami peningkatan harga. Ini menjadi pergumulan bersama, semoga ke depan iklim akan membaik. Dan proses distribusi yang nanti terpengaruh oleh produktivitas bahan pangan itu membaik, sehingga konsumen juga akan bisa menikmati dalam range harga yang masih bisa dijangkau, menyenangkan petani juga menyenangkan konsumen. Barangkali ini,
1: Pak. Iya. Mungkin apa pesan ini, Pak, dari pemerintah daerah kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan ketika harga suatu komoditas ini mulai meningkat?
3: Terima kasih. Jadi himbauan kami mungkin khusus bagi pedagang itu, firnya Pak Perindak, tetapi sebisa mungkinlah kita berdagang sesuai dengan dinamika perdagangan yang wajar, mendapatkan untung tetapi tidak juga menimbulkan bekas luka bagi para konsumen. Dan khusus kepada para produsen penghasil bahan pangan, para petani, mari kita memanfaatkan lahan yang ada sebisa mungkin ketika sumber daya air tersedia.
1: Yeah.
3: Ya, karena kunci utama kehidupan tanaman kan air. Yeah. Pupuk itu cuman salah satu faktor pendorong untuk bisa terjadi peningkatan produktivitas, tetapi ketika air tidak tersedia juga agak sangat-sangat sulit.
1: Okay.
3: Dan memanfaatkan air yang tentu secara berkesinambungan dan secara seimbang, karena orang juga punya kebutuhan air yang lain selain untuk bertani, dia juga butuh untuk kehidupan, konsumsi secara langsung, dan atau untuk aktivitas yang lain. Sehingga penggunaan air yang efektif, efisien, akan ikut juga mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan ini. Terima kasih.
1: Baik, kita tahan dulu Pak Adi yang bertanya di lewat Facebook Pro 1 dari Bintang Bayangkara. Peningkatan harga sejumlah komoditas pangan dapat terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, produksi menurun akibat cuaca ekstrim, gagal panen, hama atau berkurangnya lahan pertanian. Distribusi terganggu terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan. Biaya transportasi sangat mempengaruhi harga. Permintaan meningkat, sementara stok barang terbatas. Keempat, biaya produksi naik seperti pupuk, pakan, BBM, tenaga kerja, dan biaya angkutan. Nah, permainan rantai distribusi, panjangnya mata rantai dari petani hingga konsumen dapat memicu selisih harga yang tinggi. Penimbunan dan spekulasi, oknum tertentu dapat memanfaatkan kelangkaan untuk mengambil keuntungan. Nah, ketergantungan pasokan dari luar daerah, ketika daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, kenaikan harga di daerah pemasok langsung berdampak pada masyarakat. Salam hormat kepada narasumber yang luar biasa dengan pemenuhan kesungguhan hati bekerja untuk sangnya. Mungkin ini masukan ya Pak, mungkin bisa ditanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Bintang Bayangkara ini.
3: Baik. Terima kasih Pak Bintang Bayangkara atas informasi yang bersifat edukasi juga, bahkan saran bagi kami selaku pemerintah yang ada, bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama, dan apa yang disebutkan tadi memang saling berkaitan. Daerah produksi dengan daerah konsumen akan dijembatani oleh apa yang disebut dengan faktor distribusi. Kita memang daerah kepulauan yang jauh dari daerah produksi, sehingga ketergantungan itu tetap masih ada. Dan karena itu memotivasi kita untuk mencoba memanfaatkan lahan yang ada untuk bisa dioptimalkan. Tentu dengan ikut menjaga penggunaan lahan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan keseimbangan lahan. Karena kita ada daerah lebih banyak di lerengnya, ketika kita membuka lahan yang terlalu luas juga akan bisa menimbulkan faktor kebencanaan. Dan karena itu pertimbangan yang matang memanfaatkan lahan yang terbatas itu menjadi salah satu kunci agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih buat saran masukannya dan menjadi bahan bagi kami selaku pemerintah daerah dalam menangani ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercinta.
1: Oke, baik. Ya, tidak terasa ini Pak, kita sudah dibatasi waktu ya untuk kebersamaan kita di program acara Dialog Interaktif di pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akan tutup, kita closing statement dulu, kita ke Pak Kadis Perindak. Mungkin Pak yang terakhir ini singkat saja karena waktu kita kurang 5 menit ke depan. Apa imbauan Bapak kepada masyarakat dan para pedagang menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan saat ini?
0: Ya, khusus untuk para konsumen, masyarakat pada umumnya, agar kita lebih arif dan bijak dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan rumah tangga, dengan coba memilahkan mana yang menjadi prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan untuk para pedagang, tentunya kami menghimbau untuk menghindari praktek-praktek penimbunan barang kebutuhan pokok maupun spekulasi untuk menaikkan harga secara pihak di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan untuk masyarakat pada umumnya, tentunya kita tentunya tetap tenang dalam melakukan semua kegiatan walaupun diperhadapkan dengan situasi krisis pangan maupun krisis air bersih karena dampak fenomena El Nino yang ada akhir-akhir ini. Demikian Pak.
1: Baik. Kita ke Pak Kadis Pertanian, mungkin yang terakhir Pak, apa yang perlu dilakukan masyarakat ini agar tidak terjadi pembelian berlebihan ketika harga pangan ini mulai meningkat ini Pak?
2: Iya, jadi mungkin kalau imbauan ke masyarakat ini ya, terkait dengan kondisi yang ada tadi, mungkin secara jelas apa yang disampaikan oleh Kadis Perindak. Mungkin kalau untuk saya lebih ke petani, Pak.
1: Iya, ya, betul.
2: Pesanan untuk petani tentunya tetap semangat. Ini semangat yang masih sementara mengusahakan lahan yang ada. Kalau hal-hal ada kendala, terutama ini air, sekali lagi ini kiranya dapat disampaikan ke dinas lewat juga teman-teman penyuluh yang ada sesuai dengan rapat koordinasi yang kami sudah lakukan, dan kemudian juga memanfaatkan sumber daya air yang ada. Kemudian juga yang pasti bahwa kita harus tetap terus semangat dalam mengusahakan lahan, dan sampai akhirnya kita memiliki hasil untuk pendapatan keluarga yang ada. Selanjutnya juga dengan kondisi yang ada, mungkin perlu kami ingatkan kembali bahwa dengan kondisi panas ini, kiranya dalam membuka lahan kita menghindari untuk membakar.
1: Ya, betul.
2: Karena memang sudah ada beberapa kejadian, tapi bersyukur bahwa untuk informasi karena membuka lahan pertanian memang masih tidak ada, tapi tetap kita waspadai untuk membuka lahan dengan membakar rumput-rumput yang ada di lahan itu. Jadi ini mungkin yang dari kami, tetap baik. Semangat teman-teman petani.
1: Oke.
2: Di wilayah Kabupaten Pulang Sangihe.
1: Ya, kita ke Pak Martini yang terakhir, Pak. Apa jaminan dan langkah pemerintah daerah kepada masyarakat bahwa kebutuhan pangan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau? Singkat saja, Pak.
3: Terima kasih. Dengan kondisi yang ada, kami menghimbau agar mari kita arif dan bijak memanfaatkan pangan untuk pemenuhan kebutuhan, bukan untuk pemenuhan keinginan, supaya ketersediaan yang ada bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita. Karena berlebih juga akan menimbulkan efek negatif, tetapi memenuhi kecukupan itu untuk kelestarian kehidupan kita bersama. Terima kasih.
1: Baik, sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah hadir di saat ini. Dan demikian pendengar untuk dialog interaktif kita untuk edisi hari ini bersama dengan ketiga narasumber. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita memahami bahwa perubahan harga pangan dapat dipengaruhi berbagai faktor, sehingga diperlukan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, distributor, pedagang, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan serta kestabilan harga. Lagi terima kasih kepada ketiga narasumber. Saya Azabu Sayang yang bertugas, pamit undur diri bersama rekan gatekeeper Milania Dava Ramadhani dan petugas operator kami ini yang mengundap. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita masih lanjut lagi dengan menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI Muhtarudin mengatakan, program SMK Go Global bukan sekedar pelatihan. Program tersebut menjadi upaya pemerintah menyiapkan generasi muda dengan kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara global. Muhtarudin menyampaikan hal itu saat kick off SMK Go Global di Balai Diklat Industri Jakarta Timur Rabu 26 Agustus 2026. Program tersebut ditunjukkan untuk menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Menurut Muhtarudin, lulusan SMK tidak cukup hanya mengendalikan ijazah. Mereka perlu memiliki kompetensi teknis, kemampuan bahasa, sertifikasi, serta memahami budaya kerja di negara tujuan. SMK Go Global bukan sekedar program pelatihan. Ini adalah upaya pemerintah menyiapkan generasi muda Indonesia agar memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara global, sehingga mereka mampu bersaing dan mendapatkan pekerja yang layak di pasar kerja internasional. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 54 menit terlepas dari pukul 10. Dan kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dengan hadirnya informasi ini, sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya, di Tahuna siang hingga sore nanti, Anda akan temani bersama dengan Sumiati Mapoko. Pendengar, National Paralympic Committee of Indonesia NPC Indonesia menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Koordinasi terpadu tersebut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia. Penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional mewajibkan adanya konsolidasi strategi serta perencanaan penganggaran yang matang. Pihak organisasi merespon kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu. Kepala Biro Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono memaparkan skema pendanaan serta teknis pembinaan atlet nasional menuju kejuaraan luar negeri. Keterangan tersebut disampaikan secara resmi sebagai tanggapan atas dinamika informasi publik pada Senin 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau go?

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi.

prediksi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Baik, pendengar RRI Program Masa 1 Tahuna, di kesempatan saat ini saya melanjutkan tugas di edisi siar Senin 31 Agustus 2026 setelah bersama dengan Aziza Busaeng. Saya hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tentu dengan beragam program acara yang sudah siapkan menemani pendengar RRI Pro 1 dalam berbagai keseharian untuk menjalani tugas di hari ini, berbagai kegiatan, pekerjaan yang harus dituntaskan. Karena hari ini hari terakhir pendengar untuk bulan Agustus, tentu banyak pencapaian yang ingin diselesaikan, kemudian pencapaian yang ingin diraih yang pastinya di bulan Agustus ini, sehingga di bulan depan mulai esok hari mulai dengan berbagai tanggung jawab yang baru untuk pencapaian di bulan September 2026.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Mendengar informasi untuk tahun siang ini, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur, NTT mulai berangsur normal. Salah satu tanda pemulihan terlihat dari rencana dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Tidak hanya itu, jumlah warga NTT juga yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. BNPB mencatat total pengungsi akibat gempa NTT berkurang 4.142 orang dibandingkan data sebelumnya. Dan dari BNPB menyiapkan skema pembelajaran berbeda bagi sekolah yang terdampak kerusakan akibat gempa. Sekolah yang bangunannya belum layak digunakan dapat menerapkan pembelajaran secara daring. Dan diterapkan agar aktivitas pendidikan tetap berlangsung tanpa mengabaikan faktor keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Pemulihan tidak hanya terlihat dari sektor pendidikan, tapi juga pada sejumlah fasilitas dasar yang menopang aktivitas masyarakat. Ketersediaan bahan bakar minyak juga, listrik, dan jaringan komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih 100%. Aktivitas ekonomi warga juga mulai bergerak kembali setelah sebelumnya terganggu akibat gempa. BNPB mencatat total pengungsi akibat gempa NTT kini sebanyak 188.161 jiwa, turun menjadi 4.142 orang berasal dari Nagekeo, Manggarai Timur, dan Ngada. Kabupaten Nagekeo diungkapkan menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 50.574 jiwa. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Manggarai dengan 50.556 pengungsi. Jumlah pengungsi di Kabupaten Manggarai Timur tercatat 30.098 jiwa. Angka ini menurun dibanding data Sabtu 29 Agustus 2026 mencapai 31.372 orang. Penurunan jumlah pengungsi juga terjadi di Kabupaten Ngada. Jumlah pengungsi di wilayah tersebut kini tercatat 19.394 jiwa, turun dari 21.552 orang pada data sebelumnya. Dan pendengar, adapun jumlah pengungsi di Manggarai Barat mencapai 27.564 jiwa, Sika sebanyak 5.658 jiwa, dan wilayah NTT lainnya sebanyak 4.317 jiwa. BNPB menyebut jumlah pengungsi di ketiga wilayah tersebut belum mengalami perubahan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

mendengar RRI Pro 1 tahunan dalam kebersamaan tahunan siang ini. Informasi untuk Anda di saat ini bersumber dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta anak tidak dilibatkan dalam konflik yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ini menyusul situasi tidak kondusif akibat sengketa aset fasilitas TK Islam Pembangunan dan SD Islam Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah di Pamulang, Tangerang. Nah, penyelesaian sengketa harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan juga harus tetap terpenuhi selama proses penyelesaian konflik. Kemenp 3 mendorong seluruh pihak memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Anak juga tidak boleh ditempatkan untuk memilih atau berpihak kepada salah satu pihak maupun menyaksikan perselisihan orang dewasa. Nah, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi dan dilindungi. Ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan diingatkan guru dan orang tua untuk memperhatikan kondisi psikologis anak selama konflik berlangsung. Tanda yang perlu diperhatikan antara lain ketakutan, sering menangis, enggan bersekolah, sulit tidur, hingga perubahan perilaku. Satuan pendidikan juga diminta memastikan lingkungan tetap aman, nyaman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Pendampingan profesional juga perlu diberikan apabila anak membutuhkan dukungan lebih lanjut. Pukul 12 kita akan bersama dengan program 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit keempat, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini.
1: Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Raih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.

0: Olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Golista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak

0: International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
1: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih disyukur.
0: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
2: Nah, mungkin itu lebih ke kena fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus berusaha
0: konsisten aja. Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaan kita dalam Tahunnas yang ini. Informasi untuk Anda, BGN Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Nah, ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini telah berada dalam kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Perluasan ini strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan dilakukan demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah dan pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas dapur baru secara bertahap. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baik, pendengar dari program Asal Tahunan, terima kasih kebersamaannya. Persembahan lagu-lagu daerah Nusantara hadir untuk kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan persembahan awal dari daerah Manado, disuarakan oleh Drakel Batubara.

mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit, tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

Pendengar RRI, Sandek merupakan perahu layar tradisional masyarakat Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat. Perahu ini jadi simbol kuat budaya bahari dan ketangguhan pelaut Mandar. Bentuk sandek dikenal ramping, panjang, serta memiliki carik pada kedua sisinya. Rancangan ini membuat perahu mampu bergerak lincah menghadapi angin dan gelombang laut. Dan mengutip dari Badan Informasi Geospasial menyebut, sandek salah satu kapal layar tercepat dunia. Kecepatannya diperoleh melalui desain perahu dan pemanfaatan tenaga angin tanpa mesin. Nama sandek sendiri berasal dari bahasa Mandar yang berarti runcing atau tajam. Pada masa lalu, perahu ini digunakan masyarakat Mandar untuk menangkap ikan dan berdagang antar pulau. Dan sandek juga memiliki nilai edukasi dan menjadi warisan kearifan lokal Mandar. Tradisi perlombaan sandek turut menjadi salah satu cara menjaga budaya bahari Sulawesi Utara. Dan hadirnya sandek menunjukkan kemampuan masyarakat Mandar memahami karakter angin, ombak, dan kondisi laut. Pengetahuan ini diwariskan oleh keterampilan membuat, mengendalikan,

dan menggunakan perahu. Pelestarian Sandek ini penting dilakukan agar generasi muda mengenal teknologi tradisional berbasis pengetahuan lokal yang sekaligus memperkuat identitas maritim Indonesia di tengah perkembangan teknologi modern.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Nia dan Niyati dengan Soto Bakar Tapi Cinta mengantari menit ke-42 lepas dari pukul 13. Informasi untuk Anda pendengar untuk musik tradisional dan budaya di siang hari ini dari rri.co.id. Bunga teratai dikenal sebagai salah satu tanaman air yang memiliki bentuk indah dan menarik perhatian. Tanaman ini juga dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia dengan lingkungan perairan yang sesuai. Dan pendengar, daun teratai biasanya mengapung di permukaan air dengan bentuk yang lebar. Bunganya memiliki warna yang beragam sehingga sering dimanfaatkan untuk mempercantik kolam ataupun taman air. Teratai dapat tumbuh di lingkungan perairan yang tenang dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kondisi air dan media tanam perlu diperhatikan agar tanaman dapat berkembang dengan biak. Dengan baik, keindahan teratai juga membuatnya memiliki tempat dalam berbagai cerita dan budaya masyarakat. Nah, di sejumlah tradisi Asia, bunga ini memiliki makna simbolis yang berbeda-beda. Indonesia memiliki kekayaan flora yang sangat beragam, termasuk berbagai tanaman air. Dan keberadaan dari bunga ini membuat tanaman perlu dijaga agar ekosistem perairan tetap memiliki keanekaragaman hayati. Teratai juga dapat menjadi tanaman hias yang menarik apabila ditanam pada tempat yang sesuai. Namun pengelolaannya perlu memperhatikan kondisi kolam agar pertumbuhan tanaman tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Mengenal tanaman seperti teratai dapat menjadi cara sederhana untuk meningkatkan kepedulian terhadap keanekaragaman hayati. Keindahan alam Indonesia dapat terus dinikmati apabila masyarakat ikut menjaga lingkungan tetap tumbuh dan tumbuhan tersebut hidup. Dan menjadi bunga teratai, pendengar, merupakan asal Indonesia yang indah dan punya nilai budaya.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Permainan segelintir orang dalam hal ini tengkulak untuk mempermainkan harga, apalagi menimbun barang dalam kondisi situasi seperti ini, kami langsung melakukan pembinaan.
2: Cuan air di Kasar untuk sementara belum ada dampak tapi nggak terlalu.
3: Inilah Warta Berita Senin 31 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sangihe Trinov Ponto menyatakan, jika ada oknum yang mempermainkan harga dan menimbun barang, akan ditindak.
1: Permainan segelintir orang dalam hal ini tengkulak untuk mempermainkan harga, apalagi menimbun barang dalam kondisi situasi seperti ini, kami langsung melakukan pembinaan.
4: Jika ada oknum yang coba-coba mempermainkan harga kebutuhan pokok, akan ditindak tegas. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trinov Ponto, menyikapi kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Towo Tahuna. Ia menegaskan, jika ditemukan ada oknum tertentu yang mencoba mempermainkan harga dan melakukan penimbunan barang, akan ditindak.
1: Lapangan ataupun di pasar, karena di samping kami melakukan pemantauan, kami juga melakukan pengawasan dan pembinaan. Ya, ketika memang terindikasi atau mendapatkan informasi ini ada permainan segelintir orang dalam hal ini tengkulak untuk mempermainkan harga, apalagi menimbun barang dalam kondisi situasi seperti ini, kami langsung melakukan pembinaan, teguran, dan mengarahkan untuk sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang tentunya dapat merugikan banyak orang.
4: Sementara itu, terkait metode pengambilan sampel, pemantauan harga rempah dan sayuran, serta pangan lokal di pasar Towo Tahuna dilakukan terhadap pedagang, pengecer, dan distributor ataupun sub-distributor. Dari hasil pantauan petugas setiap hari di pasar Towo Tahuna akan diketahui harga rempah dan sayuran. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Harga sejumlah komoditas pangan di Sangihe mengalami kenaikan akibat musim kemarau panjang yang berdampak pada produksi dan pasokan pangan.
5: Komoditas pangan khususnya itu dari sektor rempah-rempah, di mana cabai rawit ada di posisi pertama.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Kenaikan paling terasa pada sejumlah komoditas rempah-rempah dan sayuran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trinov Ponto, mengatakan cabai rawit menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi, disusul cabai keriting dan sejumlah jenis sayur mayur. Selain itu, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, sementara harga tomat relatif masih stabil dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
5: Kira-kira ini terjadi fluktuasi harga, khususnya untuk beberapa komoditas pangan yang ada di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang menjadi primadona dalam setiap terjadinya kenaikan harga komoditas pangan khususnya itu dari sektor rempah-rempah, di mana cabai rawit ada di posisi pertama kenaikan harga yang cukup tinggi.
6: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut mempengaruhi kondisi cuaca, khususnya fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap produksi pangan lokal maupun pasokan komoditas dari luar daerah. Menurunnya produksi pertanian akibat kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang memicu berkurangnya ketersediaan sejumlah komoditas di pasar dan berdampak pada kenaikan harga.
5: Kondisi akhir-akhir ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak fenomena El Nino ini juga ikut dirasakan oleh kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kemarau berkepanjangan sudah sekian hari, minggu bahkan bulan terakhir ini. Tentunya ini sangat-sangat berdampak terhadap tersediaan pangan, baik pangan lokal maupun pasokan pangan dari luar daerah.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui instansi terkait terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan perdagangan di pasar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dipodi Perkasa melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Warga di Kecamatan Tatuareng mulai rasakan dampak kekeringan dengan kekurangan debit air.
2: Stok air di Tatuareng untuk sementara belum ada dampak sehingga terlalu.
7: Dampak El Nino di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai dirasakan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat baik di Kota Tahuna maupun di wilayah desa pulau. Krisis air bersih mulai dirasakan akibat kekeringan berkepanjangan dengan berkurangnya debit air pada sumber-sumbernya. Camat Tatuareng Hubarman Nulong kepada RRI mengatakan dampak kekeringan dirasakan masyarakat sebab sumber air mulai berkurang. Meskipun untuk saat ini kebutuhan air bersih setiap hari masih dapat tercukupi, tetapi pemerintah kecamatan tetap melakukan pemantauan dan akan menginventarisasi wilayah-wilayah yang mengalami krisis air.
2: Stok air di Tatuareng untuk sementara belum ada dampak tapi nggak terlalu. Bukan belum krisis soalnya tapi belum ada dampak menyolok masyarakat. Jadi saya pantau terus dari pejabat-pejabat kantor terus segera kabar kalau memang ada dampak tiap-tiap kampung. Kayak orang sampai kabupaten. Kita sudah bilang pak pejabat kalau memang ada keluhan segera sampaikan dengan data lengkap buat orang sosial di kabupaten untuk langkah selanjutnya.
7: Camat Tatuareng menambahkan sejauh ini berdasarkan koordinasi dengan pemerintah desa, permasalahan pemenuhan kebutuhan air masih dapat ditangani di wilayah. Jika krisis air akan meluas dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, terutama untuk distribusi, pihaknya akan membangun koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sangihe melalui perangkat daerah teknis. Anton Lahaube melaporkan.
3: Tim penggerak PKK Kabupaten Sangihe menyelenggarakan kejuaraan sepak bola wanita antar kecamatan dalam memeriahkan Haornas.
8: Ingin menumbuhkan kembali kecintaan terhadap sepak bola wanita yang selama ini kita lihat agak vakum.
7: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas tahun 2026, akan dilaksanakan kejuaraan sepak bola wanita memperebutkan piala ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sangihe. Kegiatan ini kick off tanggal 9 September 2026 merupakan upaya untuk menjalin silaturahmi antar tim penggerak PKK sekecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Panitia Kejuaraan Sepak Bola Wanita, Jonathan Antarani, mengatakan kegiatan olahraga tersebut menjadi agenda daerah memeriahkan Haornas 2026. Ini pun menjadi inisiatif Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam memfasilitasi kecintaan terhadap olahraga sepak bola di kalangan wanita.
8: Kegiatan ini yang didasari oleh ingin menumbuhkan kembali kecintaan terhadap sepak bola wanita yang selama ini kita lihat agak vakum, makanya setelah berkoordinasi dengan Ketua PKK Kabupaten, maka beliau memang berkeinginan untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola wanita antar PKK sekecamatan sekabupaten Kepulauan Sangihe. Ditambah dengan organisasi wanita dari Forkopimda dan tidak menutup kemungkinan juga dinas badan yang akan ikut ambil bagian, itu dibuka kesempatan. Pertandingan ini dalam rangka untuk memeriahkan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada tanggal 9 September 2026. Pendaftaran sudah dibuka, sampai saat ini sudah ada 11 kecamatan dan 1 OPD yang sudah mendaftar. Ini kan khusus untuk ibu-ibu PKK atau jadi umur itu sekurang-kurangnya 20 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan memang kalau dia sudah berumah tangga, di umur belum mencukupi 20 tahun, itu nanti kita bahas bersama dan kesepakatan bersama dalam technical meeting.
7: Kejuaraan sepak bola wanita memperebutkan piala ketua tim penggerak PKK akan diikuti perwakilan tim penggerak PKK dari 15 kecamatan, organisasi wanita, dan perangkat daerah. Berdasarkan data yang diterima panitia, sejauh ini telah ada 12 tim yang nantinya siap bertanding pada kegiatan tersebut yang dipusatkan di lapangan sepak bola Gesit Tahuna. Anton Lahaube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM di wilayah Tahuna dalam kondisi aman dan mencukupi.
9: Kami melihat di SPBU yang ada di Kecamatan Tahuna itu masih tergolong stoknya mencukupi.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Tahuna masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Hal itu dikatakan Kepala Subbagian Perencanaan Bagian Perekonomian Setda Sangihe, Devi N. Budiman, kepada RRI menyikapi ketersediaan BBM di Sangihe. Menurutnya, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok BBM, khususnya pada sejumlah SPBU yang berada di wilayah Tahuna. Berdasarkan hasil pengawasan, stok BBM pada 3 SPBU di Tahuna masih tergolong mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih ditemukan antrian kendaraan pada sejumlah SPBU, terutama pada waktu-waktu tertentu. Kondisi antrian tersebut tidak semata-mata menunjukkan adanya kelangkaan BBM, karena berdasarkan pemantauan stok masih tersedia dan relatif aman.
9: Saat ini, apalagi melihat BBM yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dari kami mengamati atau pengawasan yang sudah dilakukan, kami melihat di SPBU yang ada di Kecamatan Tahuna itu masih tergolong stoknya mencukupi dari pemantauan kami. Tapi kenyataan yang sering kali kami lihat, ada beberapa SPBU yang mengalami keantrian. Tapi di sisi lain, untuk stok BBM itu masih tergolong aman, masih terjangkau untuk ketiga SPBU. Jadi saat ini kami terus dari pemerintah daerah melakukan pengawasan BBM.
10: Pemerintah daerah pun menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Karena berdasarkan hasil pemantauan saat ini, stok BBM di Tahuna masih aman. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir. Kejoprof bola voli U19 menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memajukan olahraga sekaligus membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter, sportif, dan berani berkompetisi.
11: Penyelenggaraan kejuaraan ini adalah bukti dan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung dan memajukan olahraga, khususnya bola voli.
10: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta kejuaraan bola voli antar klub U19 Sulawesi Utara tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penutupan Kejuprov U19 Provinsi Sulawesi Utara di Gor Membara Sabtu 29 Agustus 2026. Menurutnya, seluruh tim telah menunjukkan kemampuan terbaik dan membuktikan generasi muda Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk berkembang serta berprestasi melalui olahraga bola voli. Tungari juga menyampaikan selamat kepada tim yang berhasil meraih gelar juara. Keberhasilan tersebut dinilai merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, kekompakan, dan semangat pantang menyerah.
11: Penyelenggaraan kejuaraan ini adalah bukti dan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung dan memajukan olahraga, khususnya bola voli. Melalui kejuaraan bola voli antar klub U19 ini, kami ingin generasi muda Sulawesi Utara tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, kuat secara mental, memiliki karakter yang baik dan berani untuk berkompetisi.
10: Tungari berharap kejuaraan bola voli antara klub U19 Sulawesi Utara tahun 2026 menjadi momentum melahirkan atlet-atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Utara hingga Indonesia. Jomel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sangihe, Trinov Ponto, menyatakan jika ada oknum yang mempermainkan harga dan menimbun barang akan ditindak. Warga di Kecamatan Tatuareng mulai rasakan dampak kekeringan dengan kekurangan debit air. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Baik, selamat siang pendengar RRI. Kita bersama lagi dalam program acara Pro Dangdut di hari ini. Dan langsung saja kita terima untuk menelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Miss Bibi Lawu.
0: Wow, Miss. Baik, silakan.
1: Di Pelangi dan Nila Karisma, apa salah dan dosaku?
0: Apa salah dan dosaku? Baik, silakan kirim.
1: Kirim dia pertama pertoram Tewawu Umi, yang lagi tugas sama Portugal, selalu sampai akhir penyiaran dan sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Baik.
1: Terus mau kirim dia ada Papa Ari, ya, Tenggwala, Papa Pandi, Papa Udo, Mairona, Ucuk, Madia Afik, dan terakhir pengeluru penggemar TV acara Pudan Nisi Menang Sejak Berada, semuanya dapat salam dari Wawu Umi. Begitu
0: jauh, makasih. Siap, selamat siang juga Nila Karisma lagunya dari Wow Miss Dibira.

Ya, pendengar setelah Bapak Bis di Bira, halo selamat siang. Waduh, terputus. Dicoba ulang, silakan di 08125503809. Kebersamaan kita sampai pukul 16 untuk Prodangdut.

0: Baik, kita sapa kembali menelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Ya, waalaikumsalam dengan
1: Ibu Halimah Tidoroti.
0: Ibu Halimah, siap, silakan.
1: Sapa ya?
0: Dengan Umi.
1: Buat Umi, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Itu lagu Umi tersendiri yang gagah-gagah.
0: Siap.
1: Tidak mengerti mau pilih lagu apa.
0: Oke, kirim.
1: Mau kirim jo buat buat pakuda sekeluarga, saya istrinya sekeluarga, Umi saya dimorongi. Aduh.
0: Ya, halo Ibu.
1: Semua aja penyempatan
0: siap, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halimah di Tidore Tengah.

0: Yang berikutnya, halo selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Mama Operiswan. Oke, di Biru eh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Biru, sudah hujan? Belum hujan-hujan lagi.
1: Air ini memang baku angka.
0: Siap, baik. Hemat-hemat ya. Iya, silakan.
1: Umi lagi tugas, selamat tugas, sudah selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Lanjut, ada Mama Di Afik, ada Mama Purei, ada Mirona, ada Aki, Bapak Tarusi, ada Bapak Pandi, Boy, yang sama-sama jauh cinta dan masih berada. Salam persahabatan selalu. Itu lagu wow.
0: Lagu apa?
1: Dinding Pemisa.
0: Dinding Pemisa.
1: Iya.
0: Rian dan ya.
1: Oke, terima kasih. Lagu tujuh wow.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Operiswat yang ada di Biru. Satu telepon lagi, saya tunggu yang mau bergabung, kemudian kita akan dengarkan lagu.

0: Baik, satu penonton lagi kita sapa. Halo,
1: Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik.
2: Dari Bapak Ari di Akembuala.
0: Bapak Ari Akembuala. Silakan Bapak Ari. Ya, Bapak Ari silakan kirim.
2: Mau request lagu. Baik,
0: lagu apa?
2: Wah, ada itu lagu-lagu berirama dangdut dari Kembar Group.
0: Kembar Group?
2: Iya.
0: Dari Kembar Group. Oh, enggak ada ini, Bapak Ari.
2: Enggak ada, ya? Dari ini, Jo. Kus-kus, Jo.
0: Dari siapa?
2: Singgol-singgolan.
0: Plus-plus, senggol-senggolan. Oh, saya cari dulu ya. Dikirim Papa Ari buat siapa?
2: Ya, mau kirim Jo. Pertama-tama buat Wabu Sumiati yang sedang bertugas. Selamat menjalankan aktivitas kerja. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Baru di Matutuang ada Bapak Opo, di Bukit Timur ada Mama Iki, Mama Angel di Kalasuge, Bapak Pandi di Beha, Abu Anisha di Morongi bersama Abu Linda, dan suami tersayang Bapak Guntur, Bapak Udo di Torendano, Mama Ade Apis di Tora. Lalu di Daripa ada Mama Faisan, Wabu Miss Dibira. Terima kasih Wabu Miss sudah menyapa tadi Bapak Ari.
0: Mm-hmm.
2: Lalu ada Ibu Halimah di Tidore Tengah. Ibu Halimah, assalam dari Mama Esri, Ibu Halimah. Lalu Mama Enal di Kompleks PK Pembina, Putra Makassar di Toho. Apa karebang ini baju-baju ki? Bapak Ungke di Mahena, kita berdua ada Mama Wabu, Bapak Janter, Oma Aca di alamat yang sama, Bapak Teo di Kelongan Beha, Mayrona di Medan, Harmisi di Bangka Belitung, Asri di Lubuk Timur, Irman di Parigi Mauton, dan semua-semua Jo, pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada. Semoga terhibur selalu dengan irama dangdut. Beriring salam, kompak persahabatan selalu dari Papa Ari di Akembuala. Oke, Wangu.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa Ari di Akembuala. Jadi lagunya Kesplus yang diminta tadi senggol-senggol, ternyata judulnya Papa Ari adalah Cubit-Cubitan. Nanti sebentar diputarkan. Kita dengarkan lagu dulu, request lagu dari siapa tadi, Miss Dibira, Nila Karisma, Apa Salah dan Dosaku. Dilanjutkan lagu dari Ibu Halimah, dipilihkan ya, saya pilihkan dari Hesti, Cintaku Kelepak-Kelepak.
3: Aku tak sanggup lagi menderita. Bring that one.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Kembali dibuka kesempatan kebersamaan kita di saat ini dalam Pro Dangdut. Silakan yang mau bergabung, kita sapa penelpon yang sudah masuk. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dengan Mama Iti. Ah, siap Mama Iti, silakan.
1: Sama-sama, mungkin dia bakal ini selamat bertugas untuk sampai ke penjara.
0: Terima kasih.
1: Sering jadi merongga ada pemirsa, ada kami bersama Pak Guntur, ada Mama Aku Ardi, ada Mama Aku Rei, Mada Aki, Papa Ari di Atumbuala, ada Wawu Mimi, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Azri, Mairona, dan semua yang mungkin terpok. Mana saja berada, salam kompak terangkat sampai lalu.
0: Baik.
1: Jadi lagu terlambat sudah.
0: Terlambat sudah.
1: Dari Ratu Sikumbang lagu ini buat Mama Opo Rei. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti dari Bukit Timur. Yang berikutnya silakan pendengar, kebersamaan kita masih dalam Pro Dangdut di saat ini. Kita sapa kembali penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Halo Ma Wawu. Baik ya.
1: Saya masih yang menjelang sore.
0: Siap.
1: Pertama-tama dia ini sama tugas dulu sampai asalnya kan.
0: Baik, terima kasih.
1: Lewat-lewat tadi ada Bapak Ari, ada Mak Iki, ada Mairona, ada Mak Ali Afi Bidola, ada Bapak Wandi, ada Bapak Udo, ada Bapak Ungke, ada Ungke Ibongkulu, ada Boy, ada dia pengkajang di Morongi, ada Kalian, Mama Purei, ada Bapak Janfer, ada Asrif, dan semua ada pencinta Perlanggut. Selamat siang menjelang sore, selamat berlanggut.
0: Iya.
1: Abu Umi ada lagu.
0: Lagu apa?
1: Satu untuk satu.
0: Oke, biasa. Oke. Iya, siap. Ya, barusan lewat ada mau di KB2. Yang berikutnya silakan pendengar yang mau gabung untuk Pro Dangdut. Kita sapa kembali penelpon. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biapung kacang atau sampai ini?
2: Itu kembar dari gua. Kemarin dia mau Umi. Mari Umi. Jangan biapung kacang. Mari kembar di kembar mau.
0: Siap, Nisa silakan.
2: Pak Umi, lagu Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar.
2: Kiri. Lagu ini buat Mama Opo Rei.
0: Oke.
2: Mama Opo Rei, jaga baik-baik itu burung, jangan sampai terbang ke pulau. Kiri jawab Mama Iti, Mama Opo Rei, kembar KB2. Pak Ari, Ucup, Boy, Bawis, Mama Opo Rishat. Baru Mama siapa? Mama Nadir di Tolan.
0: Iya.
2: Papa Ungke, Putra Makassar Ungke. Buat Umi, selamat bertugas, semangat terus walaupun panas-panas begini. Terima kasih.
0: See you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa di Morongnya. Satu lagi saya tunggu di belakangnya Lisa. Setelah itu kita dengarkan lagunya Miriam Dani yang mau turun dinding pemisah. Dilanjutkan ke plus dengan cubit-cubitan.

0: Baik, kita sapa menelpon lagi. Halo, Pro Dangdut, selamat.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Ya, Pro Dangdut dengan
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Ah, Mama Nadi kasih pelang sedikit radio monitor ya, karena saya feedback. Nanti kasih kuat ulang, so putar lagu.
1: Oh, iya, Kak.
0: Baik. Ah, lanjut Mama Nadi.
1: Di Rio ada Mama Ungge di Tola. Ada Mama De Afi. Ada Mama Faisa di Keripa. Ada Kak Wawu, ada Kak Ucup. Boy di Kabut, Kak Winda. Mama Opo Rei. Kak Nisa, Papa Pandi, Papa Udo. Itu jo, Kak.
0: Baik.
1: EP lagu
0: apa?
1: Terpesona, Kak.
0: Terpesona. Oke, saya cari nanti diputarkan.
1: Ada EP lagu, Kak?
0: Lagu Terpesona ini dari versi Sri Devi sama era Shakira. Mau yang mana? Versi era Shakira, era Shakira atau Sri Devi? Halo.
1: Halo.
0: Ya. Saya pilihkan Sri Devi saja ya, Mama Nadi.
1: Ada apa lagu, Kak?
0: Ada.
1: Itu juga.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Sore juga Mama Nadi di Tabut. Pendengar tahan dulu yang mau gabung. Kita dengar request lagu Mama Opo Riswat di Biru, kemudian Papa Ari di Akembuala, lanjut sama lagu request Mama Iti di Bukit Timur. Terlambat sudah Ratu Sikumbang.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Baik, kita kembali dengan penelpon untuk Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Mama Oporei.
0: Mama Oporei di Malang.
1: Di
0: 02.
1: Lagu ini buat Nanisa dengan Maiti.
0: Oke.
1: Pertama, kasih aku yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Kirim baru buat Made Api, Bapak Pandi, Arawinda, Ari Guntur, Mauko Arbi, Mariswat, Pak Nabil, Bapak Bilgis, baru ada Ucup, Boy, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Ungce, ada Pak Yani Sinaha. Terakhir semua, penggemar program di mana saja berada.
0: Baik, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Porei di Malatabut. Yang berikutnya, setelah Mama Porei, kami buka kembali untuk kebersamaan kita dalam Pro Dangdut saat ini. Yang berikutnya, halo, selamat sore.

0: Baik, silakan pendengar, masih kesempatan dibuka untuk yang mau bergabung dalam Prodangdoti hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Sebentar, dua lagu lagi kita akan dengarkan. Sebelum saya putarkan lagu, silakan masih untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Baik, cuman miss call. Kalau begitu langsung aja ini lagu Burung Dalam Sangkar, terus dilanjutkan. Oh, ada lagu dulu satu, Obi Mesak Satu Untuk Satu sama Burung Dalam Sangkar.
1: Ayo kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama, hilangkan rasa kesal semua, dengar lagu yang...
0: Baik, untuk semuanya selamat sore dan selamat mendengarkan dua lagu ini.

0: Baik, pendengar RRI Program Mas 1 dimanapun berada, kita lanjut kembali ke bersamaan di dalam Pro Dangdut. Kembali kita sapa penelpon. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa? Di mana?
1: Ada Cici.
0: Ada Ucup ini. Baik, Ucup, silakan Ucup.
2: Silakan Ucup dulu.
0: Lagu apa?
2: Kerinduan.
0: Kerinduan.
2: Sudah atau belum?
0: Belum, kalau yang rindu-rindu.
2: Ya, rindu-rindu kok.
0: Siap.
2: Dari barindu mandi kuala.
0: Ini banyak versi, Cup, dari Ratu Sikumbang, ada Rido Roma, kemudian Bobby Mareta, Ernie Ardita, yang mana?
2: Ratu, Jo, Ratu Sikumbang, Jo.
0: Ratu, oke, kirim.
2: Oh, salam, Jo, pertama buat orang tua bumi yang lagi tugas, selamat sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, terus di hari ini, selalu berkat bersama keluarga di rumah, harapan ada jalan. Semua.
0: Hai.
2: Anjir, mau salam yo. Tadi ada mama siapa tadi?
0: Mama Porei. Mama Nadi.
2: Mama Porei. Nadi ya tuh.
0: Mama Nadi.
2: Nadi, Mama Faizan, Mama Poriswat. Terus ada Mama Ade Afik. Ada Terampe Mawau di KB2. Apa kabar? Papa Wawu so boleh jaga masuk tadi. Terus ada Terampe Boy, Papa Pandi, Papa Udo, ada Terampe Ibu Winda, Pak Guntur, ada Nisa tadi. Terus ada Terampe Opa Bilkis, Kak Nova, ada Cristiano Srame, Wawu Jain, ada Wawu Misty Gira. Siapa lagi?
0: Halo, Ucup. Baik, ya, sayang sekali terputus ini sama Ucup ya. Halo, Ucup. Oke, terima kasih Ucup sudah gabung. Satu lagi telepon, kemudian kita dengarkan lagu terpesona dari Sri Devi dan dilanjutkan 02 Nila Karisma.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita di sesi terakhir kami buka kesempatan kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Silakan untuk yang mau bergabung, ini adalah sesi yang terakhir.

kawan. Baik, kalau sudah tidak yang mau bergabung di suasana sore ini, pendengar, kami tuntaskan, kami tutup untuk kesempatan yang mau bergabung di Prodangdut untuk hari ini. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Prodangdut edisi Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, dan yang pastinya semoga lagu-lagu yang dihadirkan bisa menghibur semuanya, menambah semangat untuk menjalani hari ini dengan berbagai aktivitas dan kerja masing-masing. Tetap pastikan bersama dengan RRI Programa Sartahuna. Lagu berikut akan menuntaskan kebersamaan kita. Selamat sore semuanya dan salam Prodangdut.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan

hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: Inspirasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah menit lama 16:00 bersama dalam tahunan sore ini pendengar Kapolri Jenderal Polisi Dr. Anas Listio Sigit Prabowo MSI menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing buruh Indonesia dalam menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi serta dinamika ekonomi global. Ini disampaikan Kapolri saat menghadiri rapat kerja nasional di tahun 2006 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Dan Kapolri mengapresiasi pelaksanaan Rakernas KSBSI dan berharap seluruh hasil pembahasan dapat jadi langkah strategis dalam memperjuangkan kemajuan, perlindungan serta kesejahteraan buruh Indonesia ke depan. Ia menilai forum tersebut penting untuk memperkuat konsolidasi dan mempersiapkan pekerja menghadapi berbagai perubahan di dunia ketenagakerjaan.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Pendengar RRI, musim panen padi mulai membawa perubahan pada aktivitas masyarakat di desa, kecamatan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena sejumlah petani mulai membawa gabah hasil panen ke tempat penggilingan untuk diproses menjadi beras. Kondisi ini membuat aktivitas penggilingan padi meningkat dibanding hari-hari biasa. Gabah dari hasil panen pun berdatangan secara bertahap, sementara proses penggilingan harus dilakukan lebih sering untuk memenuhi kebutuhan petani. Dan pendengar, peningkatan aktivitas ini mulai terasa. Dalam sehari, gabah yang masuk bisa mencapai sekitar 50 karung. Padatnya aktivitas selama musim panen juga berdampak pada pendapatan harian yang diterima. Dan jika pada hari biasa berkisar Rp100.000 hingga Rp200.000, saat musim panen pendapatan petani dapat mencapai sekitar Rp600.000 per hari. Meningkatnya aktivitas juga menghadirkan sejumlah kendala. Mesin penggilingan yang digunakan lebih intensif sehingga risiko mengalami kerusakan turut meningkat. Kondisi ini juga terkadang membuat proses penggilingan harus terhenti sementara. Selain itu, banyaknya gabah yang masuk membuat petani harus menunggu giliran, dan proses penggilingan ini hingga gabah selesai diproses dapat memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 hari tergantung dari jumlah gabah yang masuk.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Pelaksanaan program CKG di Puskesmas dikala baru capai target semester 1 2026.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru, Kota Manado, terus berjalan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengatakan pihaknya bahkan turun langsung ke sejumlah tempat layanan umum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru. Hingga semester pertama 2026, capaian program CKG di wilayah tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, yakni 5% dari total jumlah penduduk. Meski demikian, capaian CKG untuk kelompok balita masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaannya lebih banyak dipusatkan melalui posyandu.
2: Kita melaksanakan CKG dengan menyasar anak sekolah, kemudian pekerja sih, baik dia di pekerja pemerintah maupun pekerjaan non-pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi di UMKM. Kemudian untuk CKG balita memang masih agak sedikit karena kita melaksanakan CKG balita itu lebih terkonsentrasi di posyandu dan memang capaiannya masih di bawah untuk balita. Kalau untuk CKG anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan satu semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke arah fungsi indera. Indera apa? Yang pertama mata terutama itu memang cukup perlu perhatian anak-anak punya fungsi mata karena mungkin penggunaan ini gadget yang terlalu panjang, itu time screen-nya terlalu panjang. Kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian.
1: Sementara itu, pengelola program CKG Puskesmas Tikala Baru, Silvaneta Lesirolo, mengatakan animo masyarakat terhadap program CKG cukup tinggi. Masyarakat secara mandiri datang ke Puskesmas maupun mencari informasi terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan.
3: Antusiasme bahkan animo masyarakat semuanya itu sangat mendukung program pemerintah ya Bu. Jadi mereka dengan mandiri datang ke puskesmas kami, kemudian juga dari posyandu-posyandu mencari informasi kapan saja jadwal yang bisa dilaksanakan cek kesehatan gratis baik di puskesmas maupun ketika kami turun di lapangan gitu. Jadi masyarakat sendiri sangat menerima dengan baik program pemerintah ini, bahkan dengan antusias ingin memeriksakan diri sesuai dengan perintah dari presiden langsung gitu.
1: Puskesmas Tikala Baru pun terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sehingga berbagai masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik.
4: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai ruang untuk menyerap masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan. Forum tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo. Masukan dari berbagai stakeholder dinilai diperlukan agar pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koordinator Sarana dan Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo, Andi Julhikam, mengatakan dalam forum ini pihaknya memaparkan berbagai standar layanan yang diberikan di Balmon Gorontalo. Ia berharap pemaparan ini dapat memperoleh umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan maupun stakeholder terkait.
5: Berikutnya itu tujuan utama yang kami ingin capai, menciptakan kesepahaman bersama antara penyelenggara layanan, dalam hal ini pemerintah atau instansi pemerintah dan penerima layanan atau masyarakat yang mendapatkan layanan dari Balmon Gorontalo. Dan yang berikutnya itu mewujudkan pelayanan prima. Jadi kami memastikan pelayanan publik bersifat adil dan berorientasi kepuasan masyarakat. Jadi bagaimana kami memberikan pelayanan publik ke khayalayak Gorontalo secara inklusif, tidak eksklusif Bapak Ibu. Jadi kami bisa memberikan pelayanan prima dalam memberikan pelayanan ke masyarakat di Provinsi Gorontalo.
4: Melalui forum tersebut, Balmon Kelas 2 Gorontalo berharap tercipta pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelayanan perizinan serta penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Dampak musim kemarau, harga komoditi rempah-rempah dan sayuran di Sangiha naik signifikan.
7: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Tenoh Ponto menyatakan dampak badai El Nino sangat besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara khusus, ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, diantaranya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak badai El Nino musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pantauan kontributor di sejumlah pasar tradisional di Sangihe, terjadi kenaikan harga rempah-rempah yang cukup signifikan.
8: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi. Sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000.
7: Di samping harga cabai yang naik, juga diikuti komoditi lainnya seperti sayur mayur yang didatangkan dari Manado, kol dan sawi menembus angka Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Ia menambahkan, untuk pengambilan sampel harga dilakukan mulai dari pedagang kecil sampai distributor. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga cabai di pasar Melongguane masih tinggi, sementara bumbu dapur lain stabil.
9: Harga cabai rawit di pasar Melongguane Kabupaten Kepulauan Talaut masih bertahan pada level Rp120.000 per kilogram. Pedagang pasar Lipi mengatakan selain dijual per kilogram, cabai rawit juga tersedia dalam kemasan eceran dengan harga Rp15.000 per cupak. Sementara itu harga komoditas lain relatif stabil. Harga tomat masih berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual sekitar Rp50.000 per kilogramnya.
10: Untuk harga barito hari ini, rica masih Rp120 per kilogram, satu cupak masih Rp15. Untuk tomat masih Rp10.000 per kilogramnya, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih juga masih Rp50.000 per kilogram.
9: Pedagang berharap harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dapat tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama cabai yang saat ini masih tergolong tinggi. Dari Melongguane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI Programa 1 Tahun, nah, terima kasih untuk kebersamaannya. Kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda di saat ini. Informasi relas panggilan kepada tergugat berasal dari Maxi Mananohas, jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna. Ditujukan kepada Susanti Basare dan alamat dahulu beralamat tempat tinggal di Kelurahan Kairagi 1, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, kepada tergugat supaya ia datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan perkara perdata nomor 97/PDT.G/2026/PN Tahuna antara Dermin Sampaling sebagai penggugat lawan Susanti Basare sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, surat tertanda dan cap jurusita Maxi Mananohas. Demikian informasi satu buah pengumuman relas panggilan.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI program masa tahunan kaum muslimin muslimat, kami temani Anda untuk persiapan diri melaksanakan kewajiban sholat maghrib hari ini Senin 31 Agustus 2026. Informasi untuk azan maghrib di hari ini akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Mengantar persiapan diri untuk kewajiban sholat maghrib di hari ini, kami hadirkan persembahan religi islami.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: عبادك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan yang karyawati Radio Republik Indonesia Tahunan mengucapkan selamat menaikan salat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insyaallah melibat yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar bersama ini pula saya pamit suara di kesempatan siaran hari ini Senin 31 Agustus 2026. Setelah ini Alvirina Tamarinda akan hadir untuk menemani Anda.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: kirim.
1: Pendengar, ada beberapa lagu yang sudah kita dengarkan bersama, lagu-lagu pop Indonesia. Dan selain lagu-lagu hiburan, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan berbagai fasilitas, kemudahan, dan insentif guna menarik minat para investor untuk ikut serta membangun Ibu Kota Nusantara IKN. Langkah strategis ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar, relaksasi perpajakan yang agresif, hingga kepastian alokasi lahan guna menjamin keberlanjutan investasi di masa depan. Hadi Mulyono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada investor yang mulai menjalankan aktivitas pembangunan di IKN, di mana dukungan tersebut juga mencakup tempat tinggal sementara dan ruang kantor bagi tenaga kerja perusahaan. Sejumlah investor dari dalam dan luar negeri telah menempatkan tenaga mereka di kawasan IKN.
0: Kamu yang aku butuhkan. Jadi

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar, sistem transportasi publik di Ibu Kota Nusantara IKN dinilai wajib tersedia sejak tahap awal pembangunan, di mana keberadaan transportasi massal sejak dini sangat krusial agar pola hidup dan kebiasaan masyarakat tidak terlanjur bergantung pada kendaraan pribadi seiring meningkatnya populasi IKN. Pemenang sayembara desain IKN, Sibarani Sofian, menegaskan bahwa penyediaan transportasi umum tidak boleh ditunda hingga warga menumpuk. Belajar dari pengembangan kota-kota lain di dunia, infrastruktur mobilitas publik harus mendahului pertumbuhan aktivitas kota. Ia pun mencontohkan lonjakan pengunjung IKN pada periode Lebaran lalu, di mana sekitar 500 ribu orang datang menggunakan puluhan ribu kendaraan pribadi, dan menurutnya pemandangan tersebut masih bisa dimaklumi jika hanya terjadi pada momen liburan tertentu. Namun situasi akan menjadi masalah besar apabila kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi terus terbawa dalam aktivitas harian warga. Untuk itu, Basuki menyatakan kesiapan layanan publik termasuk keterhubungan moda transportasi publik dan fasilitas penunjangnya terus dimatangkan agar sejalan dengan pemindahan penataan kawasan dan bertambahnya penghuni IKN.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda dengan judul The Ring Telepon Ibu, produksi RRI Ranai.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada. Biasalah. Gak penting. Yuk, kita ke kelas.
3: Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: Wah, boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau ditelepon ya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu,

dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Masih lanjut hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah tadi ada Ari Lasso, Cinta Sejati, kita beralih pendengar RRI ke lagunya Ariel Tatum dengan Curi-Curi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Baik pendengar RRI, informasi untuk Anda dari rri.co.id. Sebelum kita lanjut lagi dengan informasi dari program 3 Jakarta pada pukul 20 atau pukul 8 nanti, Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara berencana memulai pembangunan fasilitas perbankan di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada awal 2027, dan antara di antaranya adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN akan memulai pembangunan setelah menyelesaikan tahapan persiapan desain dan juga tender konstruksi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan fasilitas Himbara tersebut direncanakan berlangsung mulai Januari hingga Maret 2027. Saat ini ketiga bank tersebut masih menyelesaikan finalisasi desain dan melaksanakan proses tender untuk pekerjaan konstruksi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pendengar, kita bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Pemasangan pelang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
3: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
4: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan Muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
3: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
6: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
5: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
8: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
7: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
9: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
10: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
11: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
10: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
12: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
11: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
14: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
12: sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
14: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung.

0: salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot juga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan

0: ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan hasil menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untung tentunya, bahkan pengulangan ini kan, nah, kita juga ingin menyeimbangkan. Ya kita pemain mulai sendiri, ya, tapi tentunya ada kemungkinan. Kalau ini dia itu mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya, dia pemain yang masih kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau misalnya yang kita tahu, kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara kita dapatkan dari itu? Nah, itu yang kita harus kemana? Kita ini untuk mencapai ke sana. Nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri yang lain, bukan diri yang apa, yang kita harus terbaik ya. Jadi memang itulah harus kita ikutkan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa klub punya akademi, bina, itu pas loh, memang ya, tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berjibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk harus menjadi menguntungkan. Tapi kan yang akhirnya kita buat nih.
0: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Itulah melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Baik, 41 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI, kita akan ikuti bersama mimbar agama Katolik bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu karena berkat-Mu kami boleh dikumpulkan di tempat ini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Kiranya Engkau menuntun, mendampingi kami dalam acara mimbar agama Katolik pada malam hari ini agar boleh terselesaikan dengan baik sehingga sabda firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan belum menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu Ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan karena salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu kemurnian perutusan dan keberanian pikul salib. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kehidupan iman seringkali menuntut kita berhadapan dengan penolakan dan tuntutan untuk menyangkal diri. Melalui bacaan Injil pada malam hari ini dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30, Kristus mengajarkan bahwa kesetiaan pada kehendak Allah membutuhkan keberanian untuk melampaui kenyamanan diri dan penilaian manusia. Yesus menyatakan misi kenabiannya di Nazaret, menyampaikan kabar baik, pembebasan, dan pemulihan. Namun orang-orang di tanah kelahirannya menolak pesan itu karena kesombongan dan ekspektasi dangkal mereka. Mereka menginginkan mujizat demi kepuasan diri, bukan pertobatan hati. Ketika Yesus menegaskan kebenaran Allah yang melintasi batas egosentrisme, mereka marah dan berusaha mencelakainya. Yesus tidak memungut popularitas semu, ia tetap berjalan lurus meneruskan perutusannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya sikap radikal ini selaras dengan pengajaran Yesus dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Ketika Petrus mencoba menghalangi jalan penderitaan Kristus, Yesus menegurnya dengan keras karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan pemikiran Allah. Yesus menegaskan syarat menjadi muridnya: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, siapa yang bersikeras menyelamatkan nyawanya bagi dunia akan kehilangan keabadian. Tetapi siapa yang mau kehilangan nyawanya demi Kristus akan menemukannya. Kedua perikop ini memperingatkan kita akan bahaya mengukur iman dengan kenyamanan yang lahiriah. Menjadi pengikut Kristus berarti kita semua bersedia ditolak ketika menyuarakan kebenaran, siap membuang egoisme, serta memikul setiap kesulitan hidup demi kesetiaan pada Injil. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, rahmat Allah yang membebaskan tidak bekerja dalam hati yang tertutup. Contohnya oleh kesombongan, melainkan dalam jiwa yang rela berkorban. Ada orang yang dikagumi karena kehebatannya, disegani karena kedudukannya, tetapi tidak dicintai karena sikapnya. Bahkan lebih menyedihkan, orang yang dahulu dipuji dapat suatu saat nanti justru ditolak lalu diasingkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sejarah Indonesia tentunya memberi kita banyak pelajaran tentang hal ini. Salah satunya adalah Soeharto. Selama puluhan tahun, ia menjadi tokoh yang sangat kuat dan berpengaruh. Soeharto dikagumi oleh sebagian orang karena kemampuannya menjaga stabilitas dan pembangunan, serta disegani karena kekuasaannya yang sangat besar. Namun ketika situasi berubah dan tuntutan reformasi semakin kuat, ia kehilangan dukungan dan akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1998. Sosok yang dahulu begitu berkuasa, ternyata tidak selamanya diterima dan dicintai. Inilah ironi kehidupan. Kekaguman tidak selalu berarti kasih. Penghormatan tidak selalu berarti kedekatan. Dan keberhasilan tidak menjamin seseorang diterima. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Hari ini kita mulai membaca Injil Lukas setelah sejak awal tahun membaca Injil Markus. Dan kemudian Injil Matius. Kini hingga masa Advent tiba, kita akan mendalami kisah Lukas mengenai Yesus yang kembali ke kampung halamannya. Tentunya di tengah orang-orang yang mengenalnya sejak masa mudanya untuk mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, perhatikanlah bagaimana pada awal bacaan ini, sambutan yang ia terima terasa campur aduk. Awalnya, mereka bangga akan pencapaiannya. Setelah ia meninggalkan mereka untuk memulai karya pelayanannya di depan umum, namun suasana berubah menjadi tidak menyenangkan. Begitu ia mulai menyinggung perasaan mereka dan kata-katanya membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika boleh diungkapkan dengan kata-kata sendiri, mereka berkata, "Memangnya siapa orang ini?" Atau "Berani-beraninya ia mendikte apa yang harus kita lakukan?" Sungguh menarik bagaimana situasi yang awalnya begitu positif justru merosot dan menjadi kemarahan di kalangan orang banyak. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini melalui Injil Lukas bagi kita sekalian, yaitu ketika mendengarkan Yesus dengan sikap yang bisa kita sebut sebagai mendengar secara selektif, sebuah sikap yang kadang-kadang kita lakukan juga saat kita berdoa dan menantikan jawabannya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, pasti kita memerlukan jawaban dari Tuhan. Dan untuk itu, kita semua diajak untuk mendengar apa yang ingin kita dengar dari Tuhan. Sementara kita mengabaikan bagian lain dari perkataannya kepada kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya melalui bacaan Injil pada malam hari ini, semoga rahmat Allah selalu membebaskan kita dalam pekerjaan kita, dalam hati, dan menjauhkan kita semua dari sikap sombong dan menjadikan kita pribadi yang rela berkorban. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu atas keterbukaan rahmat-Mu yang menyelamatkan kami. Ampunilah kami bila kami sering takut ditolak dunia dan enggan memikul salib kehidupan kami sendiri. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami berani menyangkal ego, setia mewartakan kebenaran-Mu, dan tidak terikat pada pujian manusiawi. Mampukanlah kami semua mengikut Putra-Mu dengan mantap hingga kami layak menerima kemuliaan kekal yang telah Engkau janjikan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati akan sisa aktivitas kami di sepanjang malam hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami pada besok hari boleh melanjutkan akan segala tugas dan pelayanan kami di hari yang baru dengan penuh sukacita. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik di edisi 31 Agustus 2026. Dan untuk program acara yang sama dapat Anda ikuti kembali di jam yang sama pada hari Jumat. Sekali lagi, pada hari Jumat mulai pukul 20.30 Anda bisa mengikuti Mimbar Agama Katolik. Nah, setelah Mimbar Agama Katolik, pendengar Pro 1 melalui frekuensi 105,4 MHz dan juga dapat dimonitor melalui aplikasi RRI Digital, masih akan lanjut dengan lagu-lagu daerah.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pendengar, kali ini informasi untuk Anda, ada informasi budaya di mana suasana kemeriahan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia masih terasa hangat di kawasan Surabaya Barat, di mana Kelurahan Manukan Kulon menggelar pesta rakyat berupa karnaval budaya yang berlangsung sangat meriah pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Ratusan warga dari berbagai kalangan memadati sepanjang rute Jalan Manukan untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang tampil kreatif dan penuh warna. Karnaval tahunan ini diikuti secara serentak oleh seluruh rukun warga RW yang ada di wilayah Kelurahan Manukan Kulon. Setiap RW mengirimkan kontingen terbaiknya dengan menampilkan berbagai tema unik, mulai dari baju adat Nusantara, kostum daur ulang sampah, hingga belasan reok Ponorogo dan kendaraan hias yang memukau. Kebersamaan antar warga terlihat sangat erat saat anak-anak hingga kelompok lansia antusias berjalan beriringan menyapa penonton. Tradisi karnaval seperti yang berlangsung di Manukan Kulon ini memiliki sejarah panjang yang mengakar kuat dalam kebudayaan Indonesia. Secara historis, akar tradisi karnaval dan pawai di Indonesia berawal dari perpaduan budaya lokal, pesta panen, serta pengaruh perayaan era kolonial. Masyarakat Nusantara sejak dahulu kerap menggelar arak-arakan sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan panen juga keselamatan desa. Memasuki masa awal kemerdekaan pasca 1945, bentuk perayaan masyarakat ini bertransformasi menjadi sarana ekspresi kebebasan dan juga rasa bangga nasionalisme. Pawai yang awalnya bersifat ritual atau hiburan terbatas diubah oleh masyarakat menjadi pawai kemerdekaan untuk merayakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tradisi ini kemudian dipelihara secara turun-temurun dari tingkat pusat hingga lingkungan RT/RW di seluruh pelosok negeri. Seiring berjalannya waktu, Karnaval 17 Agustus tidak sekedar menjadi ajang nostalgia perjuangan, tetapi juga panggung kreativitas warga lokal. Di Manukan Kulon sendiri, Karnaval kemarin menjadi bukti nyata bagaimana seni pertunjukan jalanan mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Seperti dituturkan oleh salah satu peserta, untuk menyelesaikan kostum bunga yang dibawakannya, warga RT-nya gotong royong selama hampir lebih dari seminggu. Selain berbagi hiburan visual, kegiatan yang berlangsung pada akhir bulan Agustus 2026 ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Puluhan pelaku UMKM dan pedagang kaki lima mendulang rezeki melimpah dari membludaknya jumlah pengunjung yang hadir di sepanjang acara.

Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit ke-46 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda asal-usul desa Binontoan Buol, Toli-Toli.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pinobontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam hari ini Ruang Rindu membuka kesempatan untuk Anda bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Anda bisa request lagu-lagu barat atau lagu-lagu mancanegara di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Berbeda ya dengan Sweet Memory kemarin. Kalau kemarin Anda bisa request sesuai dengan lagu favorit Anda, tahun berapapun boleh. Tetapi kalau di Ruang Rindu ada tahun-tahunnya. Nah, di malam hari ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang punya lagu-lagu kenangan, punya lagu-lagu favorit di tahun 80-an sampai dengan 90-an mancanegara atau barat, Anda bisa request dalam program acara Ruang Rindu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti.

Pendengar, selain telepon biasa untuk program acara Ruang Rindu, Anda juga bisa menggunakan telepon WA ya untuk request lagu-lagu Anda di malam hari ini. Chat melalui WA juga bisa, akan kami bacakan lagu-lagu request Anda, bahkan kirim-kirim salam Anda juga akan kami bacakan ya, kalau Anda bergabung melalui chat di WA. Sekali lagi untuk malam hari ini pendengar RRI, lagu-lagunya adalah lagu-lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an mancanegara. Dan untuk menemani suasana malam Anda, kami dari studio akan menghadirkan lagu-lagu di tahun 80-an juga sampai dengan 90-an mancanegara. Kali ini ada Trisha Yearwood, I'll Still Love You More.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi

Pendengar RRI, itu tadi lagu dari Spice Girls dengan judul lagunya Viva Forever. Lagu yang bukan cuman enak didengar tapi juga membawa kita kembali kepada kenangan tentang seseorang yang pernah begitu berarti, tentang masa muda dan tentang momen-momen yang mungkin tidak bisa terulang lagi. Nah, dirilis pada tahun 1998, Viva Forever menjadi single terakhir Spice Girl yang menampilkan formasi lengkap 5 anggota original. Lagu ini juga sukses besar dengan bertengger di posisi nomor 1 UK Singles Chart selama 2 minggu dan meraih sertifikasi platinum di Inggris. Dan mungkin itu yang membuat Viva Forever atau lagu ini tetap terasa spesial ya sampai dengan saat ini. Karena pada akhirnya ada kenangan yang mungkin sudah berlalu tapi tetap hidup di hati kita. Nah, bagi Anda pendengar RRI yang malam ini sedang mengenang seseorang, merindukan seseorang, atau mungkin sedang rindu dengan masa-masa yang pernah ada, masa-masa indah dulu, semoga kenangan itu bisa menjadi alasan untuk terus melangkah dan juga mengejar mimpi. Atau ada lagu-lagu mancanegara ya, tahun 80-an sampai dengan 90-an yang menjadi lagu favorit, lagu kenangan Anda yang sampai saat ini membuat kenangan tersebut tidak bisa dilupakan ya, tetap tersimpan di dalam memori kita. Langsung saja deringkan line telepon 0812-5503-8009 dalam program acara Ruang Rindu bersama Pro 1 tentunya di frekuensi 105,4 MHz. Ada juga yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital, dan yang biasanya bergabung ada dari Parigi Montong, Luwu Timur, ada dari Bangka Belitung, Padang, Maluku, ada juga dari Jakarta ya. Selamat malam untuk Anda semua yang memonitor melalui RRI Digital.

0: Baik, nampaknya sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, betul sekali Ruang Rindu, Pro 1 RRI Tahuna. Ini dari Parigi Montong atau?
1: Iya.
0: Irman ya?
1: Iya, sudah dihafal vokal suara.
0: Sudah tertanam di memori ini modulasinya Irman.
1: Ya, oke. Okay. Karena sudah sering gabung juga.
0: Iya, betul. Mau Pro Dangdut, mau Ruang Rindu, Sweet Memory, semuanya gas ini Irman gabung. Iya, ya. Terima kasih tentunya Irman ya, selalu setia bersama Pro 1 RRI Tahuna.
1: Iya, pastinya dong.
0: Oke. Tapi sehat ya malam hari ini Irman?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Sama juga yang siaran ini juga sehat.
0: Amin. Sehat selalu kita ya.
1: Iya.
0: Lagu malam hari ini Irman, lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an, lagu-lagu barat yang bisa di request.
1: Kalau ada ini lagunya Ace of Base.
0: Days?
1: Ace of Base.
0: Days of Days.
1: Yang judulnya Beautiful Life.
0: Oh, Days to Days kan. Beautiful.
1: Beautiful Life.
0: Oh, Beautiful Life.
1: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya lagunya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Menyapa untuk memuliannya yang lagi siaran.
0: Betul.
1: Selamat bertugas. Untuk sahabat yang monitor juga malam ini, sudah banyak yang gabung tadi, Momo.
0: Ini baru Irman yang bergabung.
1: Belum ada.
0: Iya, betul.
1: Saya yang perdana ya.
0: Oh. Betul.
1: Mungkin sahabat yang lagi monitor juga, ada sama Iti, ada Papa Udo juga, Winda bersama Pak Guntur, Nisa juga di Moronge, ada Asri di Luwu Timur. Buatnya Mayrona, untuk semua saja sahabat yang lagi monitor malam ini ya, RRI Tahuna, salam kompak untuk semua, salam Ruang Rindu. Ada apa lagunya?
0: Adanya Ace of Base mungkin ya, tadi yang dimaksud oleh Irman, Beautiful Life, ada?
1: Iya.
0: Ada lagi.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung Irman di Parigi Montong, memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Irman juga tadi sudah request lagu Beautiful Life dari Ace of Base. Langsung saja kita dengarkan lagunya.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Mendengar satu lagu terakhir untuk mengisi ruang rindu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Irman ya yang ada di Parigi Montong yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Tahuna di edisi 31 Agustus 2026. Dan ruang rindu akan lanjut besok di jam yang sama mulai pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Setelah ruang rindu, kami masih menghadirkan lagu-lagu oldies hingga di menit ke-50 lepas dari pukul 23.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, beberapa saat yang lalu siaran kami Pro 1 RRI Tahuna menghilang dari ruang dengar Anda karena terjadi pemadaman aliran listrik untuk studio dan sekitarnya. Saat ini kembali lagi kami hadir untuk Anda pendengar dengan lantunan lagu-lagu oldies hingga di menit ke-50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini dalam program acara Renungan Malam dengan judul Sebuah Nama. Pendengar, setiap orang memiliki sebuah nama. Nama yang diberikan sejak kita lahir, yang menjadi bagian dari identitas kita. Namun, lebih dari sekedar nama, hidup kita juga meninggalkan sebuah cerita. Malam ini mari kita bertanya pada diri sendiri, sudah menjadi pribadi seperti apakah kita hari ini? Mungkin hari ini kita melakukan kesalahan, mengecewakan seseorang, atau mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak apa-apa, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, berubah, dan menjadi lebih baik. Jangan biarkan kesalahan hari ini menentukan siapa kita selamanya. Percayalah bahwa selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Sebelum tidur, mari bersyukur untuk hari yang telah kita lewati, melepaskan segala kekhawatiran dan menyerahkan hari esok kepada Tuhan. Kiranya nama kita bukan hanya dikenal oleh banyak orang, tetapi juga menjadi nama yang membawa kebaikan bagi sesama.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 31 Agustus 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 1 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini di frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar RRI bersama Programa 1, Anda akan menyimak beberapa rangkaian acara pagi ini. Saya Herlin dan rekan saya Stephen akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar RRI, untuk program acara pagi ini kami akan awali dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani mengisi acara Mutiara Pagi untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita akan mengawali rangkaian informasi dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara Pagi.

RRI untuk kebersamaan selanjutnya selepas warta berita pukul 6 Anda akan mendengarkan laporan langsung dari reporter RRI di lapangan dengan rangkaian laporan di pagi ini. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar acara Kopi Pagi akan hadir ke ruang dengar Anda untuk Anda yang ingin berbagi pendapat atau opini seputar pelayanan publik ya di acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Pada pukul 8 akan hadir Warta Berita Pro 3 Jakarta dan selepas Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 8.30 akan hadir informasi seputar perakiran cuaca dari BMKG kelas 3 Naha. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar RRI Anda akan menyimak program acara dialog interaktif untuk hari ini yang mengangkat topik seputar musim kemarau waspada kebakaran. Dan pendengar RRI, Anda juga bisa berinteraksi di acara dialog interaktif untuk pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan rangkaian dan musik dan informasi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, pendengar RRI mengawali kebersamaan kita. Kami akan hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani pagi ini bagi Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Ya, pendengar RRI masih dengan Kidung-Kidung Rohani dari Pro 1 RRI Tahuna untuk kita dengarkan di pagi ini bagi pendengar umat Kristiani yang mungkin baru saja memonitor siaran kami, baru saja bergabung di Pro 1 RRI Tahuna. Kami hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Kalau sebelumnya ada beberapa lagu sudah hadir ya. Di antaranya tadi ada persembahan dari Nikita, Kami Perlu Kau Tuhan. Untuk saat ini pendengar, kita masih lanjut lagi dengan lagu berikut. Kali ini ada Sari Simorangkir dengan lagunya yang berjudul Bagimu Pujian featuring Semi Simorangkir.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Ya, mendengar dua lagu terakhir dari Kidung Rohani di pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita ikuti informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti. Satu di antaranya lagu dari Maria Sandi dengan judulnya Allah Turut Bekerja.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita akan jelang warta berita dari kawasan lintas Nusa Utara. Dari kawasan Nusa Utara dalam informasi lintas Nusa Utara untuk pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Permainan segelintir orang dalam hal ini tengkulak untuk mempermainkan harga, apalagi menimbun barang dalam kondisi situasi seperti ini, kami langsung melakukan pembinaan.
2: Stok air di stasiun untuk sementara belum ada dampak tapi nggak terlalu.
3: Inilah Warta Berita Selasa 1 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Masyarakat yang sementara beraktivitas di kebun jika membakar lahan harus diawasi dan jangan ditinggalkan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Sangihe Aryo Areba dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya baik pendengar, saya saat ini bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pemadam Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe Pak Aryo Areba. Pak Kasat.
5: Ya.
4: Ini sudah ada himbauan dari pemerintah terkait dengan waspada bahaya El Nino. Nah, di satuan Bapak ada pemadam kebakaran. Apa kesiapan dari Satpol dan Damkar Sangihe, Pak Kasat?
5: Ya, baik. Terima kasih pemirsa dan pencinta pendengar RRI yang masih setia dengan Radio Republik Indonesia. Khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami dari pemerintah daerah tentu melalui Satpol PP dan Kebakaran Daerah. Sebab di Satpol PP dan Kebakaran Daerah, salah satu bidang yang memang secara langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran. Nah, ini terkait dengan kondisi yang akhir-akhir ini dengan panas yang berkepanjangan. Dengan kondisi yang terjadi, tentu menyikapi hal ini dari pemerintah daerah melalui Satpol PP dan Kebakaran Daerah, kami melakukan rapat koordinasi di internal untuk kantor, kemudian kami mengirimkan dalam bentuk himbauan surat kepada para camat, kemudian dihimbau kepada seluruh warga masyarakat. Juga kami akan melakukan pemantauan secara intens, terutama di wilayah-wilayah yang kemungkinan itu akan paling besar terdampak panas ini.
4: Ya Pak Kasat, kan kita di sini banyak orang yang ke kebun, ya membersihkan lahan, kemudian mereka membakar rumput. Ya, apakah ini memungkinkan di situasi panas seperti ini, Pak Kasat?
5: Jadi hati-hati jika ada kita beraktivitas di kebun, kita melihat ada gesekan-gesekan pohon, itu kita dapat memantau bersama. Dan kemudian juga jika ada aktivitas-aktivitas berkebun, kemudian kita membakar lahan di kebun kita, tolong dapat diawasi, tidak ditinggalkan dalam keadaan tidak terawasi. Karena hal itu juga akan sangat cepat, apalagi sekarang anginnya sangat sangat kencang.
4: Iya, Pak Kasat, himbauan bagi masyarakat terkait dengan kemarau yang berkepanjangan sampai saat ini. Silakan Pak Kasat.
5: Diingatkan juga jika terjadi potensi-potensi di titik-titik api, segera untuk melaporkan sehingga ini langsung dapat segera terkoordinasi. Karena sifatnya dalam hal penanggulangan bencana ini, selain Satpol PP juga ada perangkat-perangkat daerah seperti penanggulangan bencana daerah, kemudian membangun kerjasama koordinasi dengan pihak TNI dan Polri yang tentu secara langsung bertanggung jawab terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana yang ada di wilayah yang terdampak.
4: Terima kasih Pak Robert.
5: Terima kasih.
4: Baik, mendengar demikian wawancara kami dengan Pak Kasatpol PP dan Damkar Sangihe, Pak Aryo Areba. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sangihe, Trinov Ponto menyatakan jika ada oknum yang mempermainkan harga dan menimbun barang akan ditindak.
1: Permainan segelintir orang dalam hal ini tengkulak untuk mempermainkan harga, apalagi menimbun barang dalam kondisi situasi seperti ini, kami langsung melakukan pembinaan.
4: Jika ada oknum yang coba-coba mempermainkan harga kebutuhan pokok, akan ditindak tegas.
6: Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tayano Ponto, menyikapi kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Towo Tahuna. Ia menegaskan, jika ditemukan ada oknum tertentu yang mencoba mempermainkan harga dan melakukan penimbunan barang akan ditindak.
1: Lapangan ataupun di pasar, karena di samping kami melakukan pemantauan, kami juga melakukan pengawasan dan pembinaan. Ya, ketika memang terindikasi atau mendapatkan informasi ini ada permainan segelintir orang dalam hal ini tengkulak untuk mempermainkan harga, apalagi menimbun barang dalam kondisi situasi seperti ini, kami langsung melakukan pembinaan, teguran, dan mengarahkan untuk sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang tentunya dapat merugikan banyak orang.
6: Sementara itu terkait metode pengambilan sampel, pemantauan harga rempah dan sayuran, serta pangan lokal di pasar Towo Tahuna dilakukan terhadap pedagang, pengecer, dan distributor ataupun sub-distributor. Dari hasil pantauan petugas setiap hari di pasar Towo Tahuna akan diketahui harga rempah dan sayuran. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Harga sejumlah komoditas pangan di Sangihe mengalami kenaikan akibat musim kemarau panjang yang berdampak pada produksi dan pasokan pangan.
7: Komoditas pangan khususnya itu dari sektor rempah-rempah, di mana cabai rawit ada di posisi pertama.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Kenaikan paling terasa pada sejumlah komoditas rempah-rempah dan sayuran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, mengatakan cabai rawit menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi, disusul cabai keriting dan sejumlah jenis sayur mayur. Selain itu, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, sementara harga tomat relatif masih stabil dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
7: Kira-kira ini terjadi fluktuasi harga, khususnya untuk beberapa komoditas pangan yang ada di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang menjadi primadona dalam setiap terjadinya kenaikan harga komoditas pangan khususnya itu dari sektor rempah-rempah, di mana cabai rawit ada di posisi pertama kenaikan harga yang cukup tinggi.
8: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut mempengaruhi kondisi cuaca, khususnya fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap produksi pangan lokal maupun pasokan komoditas dari luar daerah. Menurutnya, produksi pertanian akibat kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang memicu berkurangnya ketersediaan sejumlah komoditas di pasar dan berdampak pada kenaikan harga.
7: Kondisi akhir-akhir ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak fenomena El Nino ini juga ikut dirasakan oleh kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kemarau berkepanjangan sudah sekian hari, minggu bahkan bulan terakhir ini. Tentunya ini sangat-sangat berdampak terhadap tersediaan pangan, baik pangan lokal maupun pasokan pangan dari luar daerah.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui instansi terkait terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dipodui Perkasa melaporkan.
3: Warga di Kecamatan Tatuareng mulai rasakan dampak kekeringan dengan kekurangan debit air.
2: Air di Tatuareng untuk sementara belum ada dampak tapi nggak terlalu.
9: Dampak El Nino di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai dirasakan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, baik di Kota Tahuna maupun di wilayah desa pulau. Krisis air bersih mulai dirasakan akibat kekeringan berkepanjangan dengan berkurangnya debit air pada sumber-sumbernya. Camat Tatuareng Hubar Manulong kepada RRI mengatakan dampak kekeringan dirasakan masyarakat sebab sumber air mulai berkurang. Meskipun untuk saat ini kebutuhan air bersih setiap hari masih dapat tercukupi, tetapi pemerintah kecamatan tetap melakukan pemantauan dan akan menginventarisasi wilayah-wilayah yang mengalami krisis air.
2: Air di Tatuareng untuk sementara belum ada dampak tapi nggak terlalu. Bukan belum krisis soalnya tapi belum ada dampak. Mereka belum masyarakat. Mereka yang pengetahuan terus dari pejabat-pejabat ganti terus segera cover kalau memang ada dampak tiap-tiap kampung. Kayak orang sampai kabupaten. Sudah saya bilang Pak pejabat, kalau memang ada keluhan segera sampaikan dengan data lengkap buat orang berkursal di kabupaten untuk langkah selanjutnya.
9: Camat Totoreng menambahkan sejauh ini berdasarkan koordinasi dengan pemerintah desa, permasalahan pemenuhan kebutuhan air masih dapat ditangani di wilayah. Jika krisis air akan meluas dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, terutama untuk distribusi, pihaknya akan membangun koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sangihe melalui perangkat daerah teknis. Anton Lahube melaporkan.
3: Tim penggerak PKK Kabupaten Sangihe menyelenggarakan kejuaraan sepak bola wanita antar kecamatan dalam memeriahkan Haornas.
10: Ingin menumbuhkan kembali kecintaan terhadap sepak bola wanita yang selama ini kita lihat agak vakum.
9: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas tahun 2026, akan dilaksanakan kejuaraan sepak bola wanita memperebutkan Piala Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sangihe. Kegiatan ini kick off tanggal 9 September 2026 merupakan upaya untuk menjalin silaturahmi antar tim penggerak PKK sekecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Panitia Kejuaraan Sepak Bola Wanita, Jonathan Antarani, mengatakan kegiatan olahraga tersebut menjadi agenda daerah memeriahkan Haornas 2026. Ini pun menjadi inisiatif Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam memfasilitasi kecintaan terhadap olahraga sepak bola di kalangan wanita.
10: Kegiatan ini yang didasari oleh ingin menumbuhkan kembali kecintaan terhadap sepak bola wanita yang selama ini kita lihat agak vakum, makanya setelah berkoordinasi dengan Ketua PKK Kabupaten, maka beliau memang berkeinginan untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola wanita antar PKK sekecamatan sekabupaten Kepulauan Sangihe, ditambah dengan organisasi wanita dari Forkopimda dan tidak menutup kemungkinan juga dinas badan yang akan ikut ambil bagian, itu dibuka kesempatan. Pertandingan ini dalam rangka untuk memeriahkan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada tanggal 9 September 2026. Pendaftaran sudah dibuka, sampai saat ini sudah ada 11 kecamatan dan 1 OPD yang sudah mendaftar. Ini kan khusus untuk ibu-ibu PKK atau jadi umur itu sekurang-kurangnya 20 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan memang kalau dia sudah berumah tangga, di umur belum mencukupi 20 tahun, itu nanti kita bahas bersama dan kesepakatan bersama dalam technical meeting.
9: Kejuaraan sepak bola wanita memperebutkan Piala Ketua Tim Penggerak PKK akan diikuti perwakilan tim penggerak PKK dari 15 kecamatan, organisasi wanita, dan perangkat daerah. Berdasarkan data yang diterima panitia, sejauh ini telah ada 12 tim yang nantinya siap bertanding pada kegiatan tersebut yang dipusatkan di lapangan sepak bola Gesit Tahuna. Anton Lahoube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM di wilayah Tahuna dalam kondisi aman dan mencukupi.
11: Kami melihat di SPBU yang ada di Kecamatan Tahuna itu masih tergolong stoknya mencukupi.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Tahuna masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Hal itu dikatakan Kepala Subbagian Perencanaan Bagian Perekonomian Setda Sangihe, Devi N. Budiman, kepada RRI menyikapi ketersediaan BBM di Sangihe. Menurutnya, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok BBM, khususnya pada sejumlah SPBU yang berada di wilayah Tahuna. Berdasarkan hasil pengawasan, stok BBM pada 3 SPBU di Tahuna masih tergolong mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih ditemukan antrian kendaraan pada sejumlah SPBU, terutama pada waktu-waktu tertentu. Kondisi antrian tersebut tidak semata-mata menunjukkan adanya kelangkaan BBM, karena berdasarkan pemantauan stok masih tersedia dan relatif aman.
11: Saat ini, apalagi melihat BBM yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dari kami mengamati atau pengawasan yang sudah dilakukan, kami melihat di SPBU yang ada di Kecamatan Tahuna itu masih tergolong stoknya mencukupi dari pemantauan kami. Tapi kenyataan yang sering kali kami lihat, ada beberapa SPBU yang mengalami keantrian. Tapi di sisi lain, untuk stok BBM itu masih tergolong aman, masih terjangkau untuk ketiga SPBU. Jadi saat ini kami terus dari pemerintah daerah melakukan pengawasan BBM.
12: Pemerintah daerah pun menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Karena berdasarkan hasil pemantauan saat ini, stok BBM di tahunan masih aman. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir. Kejar Prof, bola voli U19 menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memajukan olahraga sekaligus membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter sportif, dan berani berkompetisi.
13: Penyelenggaraan kejuaraan ini adalah bukti dan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung dan memajukan olahraga, khususnya bola voli.
12: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta kejuaraan bola voli antar klub U19 Sulawesi Utara tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penutupan Kejuvrov U19 Provinsi Sulawesi Utara di Gor Membara Sabtu 29 Agustus 2026. Menurutnya, seluruh tim telah menunjukkan kemampuan terbaik dan membuktikan generasi muda Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk berkembang serta berprestasi melalui olahraga bola voli. Tungari juga menyampaikan selamat kepada tim yang berhasil meraih gelar juara. Keberhasilan tersebut dinilai merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, kekompakan, dan semangat pantang menyerah.
13: Penyelenggaraan kejuaraan ini adalah bukti dan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung dan memajukan olahraga, khususnya bola voli. Melalui kejuaraan bola voli antar klub U19 ini, kami ingin generasi muda Sulawesi Utara tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, kuat secara mental, memiliki karakter yang baik dan berani untuk berkompetisi.
12: Tungari berharap kejuaraan bola voli antar klub U19 Sulawesi Utara tahun 2026 menjadi momentum melahirkan atlet-atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Utara hingga Indonesia. Jomel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Masyarakat yang sementara beraktivitas di kebun jika membakar lahan harus diawasi dan jangan ditinggalkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sangihe Trinov Ponto menyatakan jika ada oknum yang mempermainkan harga dan menimbun barang akan ditindak. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026.

0: Iya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter RRI di Pelabuhan Nusantara Tahuna. RRI Pro 1.
1: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar RRI, kalau biasanya Anda mengikuti laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama reporter Alexander Dalengkade, mulai pagi ini laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna kita akan ikuti bersama reporter RRI Dipo Dwi Perkasa. Dipo, silakan laporannya.
2: Ya, baik, selamat pagi Herlin dan Mila di studio. Pagi ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti biasa, dermaga Pelabuhan Tahuna setiap pagi disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Tahuna, yang berangkat tadi malam sekitar pukul jam 19.00 WITA atau jam 7 malam dari Manado. Dan hari ini sudah ada dua kapal yang terjadwalkan tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Menurut informasi, tiba pukul sekitar jam 5 pagi dini hari. Terlihat saat ini sudah ada masyarakat maupun buruh bagasi dan juga petugas pelabuhan yang sudah melakukan aktivitasnya sejak kedatangan kapal dari KM Barcelona 3 dan kapal dari KM Mercy Teratai. Tentunya kali ini para petugas juga lebih memperketat pengawasan kapal yang masuk Pelabuhan Tahuna maupun yang akan berangkat sebentar sore nanti, dan dari mulai pemilik

pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di dalam kapal. Dan pendengar, saat ini saya berada, juga kapal-kapal yang baru bersandar tadi pagi mengangkut, bermuatan kira-kira ada galon air dan ada sayur mayur yang dibawa, mulai dari cabai, ada kangkung, kol, dan juga yang lain. Dan juga ada yang terlihat oleh pantauan saya, ada ember plastik, minuman kemasan, makanan-makanan, dan bahan-bahan keseharian yang nanti akan dijualkan. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan di pelabuhan Nusantara Tahuna, sekiranya pagi ini cukup cerah untuk aktivitas masyarakat, dan aktivitas penumpang kapal yang turun tadi juga terpantau lancar. Dan ada juga di daerah tadi di depan terlihat penumpang yang sedang juga menunggu jemputannya. Jadi demikian yang dapat saya laporkan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna kembali. Dan satu lagi pendengar, kalau diinformasikan untuk kapal yang nanti akan sebentar sore berangkat adalah KM Barcelona 3 dan juga Messi Teratai. Demikian Herlin laporan.

Ya, pendengar RRI, informasi dari dunia olahraga di rri.co.id. Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Timnas Argentina. Keputusan tersebut disampaikan Messi melalui akun Instagram pribadinya pada hari kemarin, Senin 31 Agustus 2026. Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama Timnas Argentina. Ia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan La Albiceleste, termasuk menjuarai Piala Dunia 2022 dan juga Copa America. Informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id. Sementara itu dari dalam negeri, Menpora Erick Thohir memaparkan arah kebijakan kepemudaan, olahraga, prestasi, serta anggaran dalam rapat Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas program strategis Kemenpora ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari kemarin. Erick mengatakan Kemenpora menyelaraskan program kerja dan dengan Astacita melalui 3 pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. 3 pilar itu meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Ya, pendengar RRI, pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, cuaca di luar sana sangat cerah ya di hari ini. Jangan lupa bekal air putih Anda agar tetap terhidrasi, tetap sehat menjalankan aktivitas di musim panas, musim kemarau saat ini. Nah, pendengar RRI, untuk kebersamaan kita hingga menjelang pukul 7 masih dengan rangkaian musik informasi sebelum lanjut dengan acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, di mana informasi berasal dari pendengar RRI terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pendengar, satu informasi lain dari rri.co.id untuk saat ini. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menetapkan target 10 juta masyarakat dapat berusaha. Realisasi program strategis bernama Prokesra Produktif tersebut diproyeksikan bakal berlangsung secara bertahap 2026 hingga 2029. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar RRI, kita di acara Kopi Pagi untuk hari ini. Silakan untuk yang ingin bergabung di 08 12 55 03 80 09, seputar permasalahan publik yang ada di lingkungan Anda ya. Kritikan, saran, membangun, tentunya ini bisa membuat pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi lebih baik lagi. Pendengar RRI, kami nantikan Anda di 08 12 55 03 80 09.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah di acara Halo, mohon maaf, di acara Kopi Pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009. Bisa mengirimkan pesan juga ya untuk acara Kopi Pagi. Anda bisa mengirimkan pesan di chat WA Pro 1 RRI Tahuna, mengirimkan voice note juga bisa. Kalau di Halo RRI ya, khusus voice note, kalau untuk acara Kopi Pagi, kami berikan keleluasaan untuk Anda untuk bisa mengirimkan pesan di WA Pro 1 RRI Tahuna. Kemudian juga bisa mengirimkan voice note tetap seperti biasanya, menelpon langsung di WA juga bisa. Kami tunggu di acara Kopi Pagi untuk edisi siar hari ini. Anda yang ingin membahas permasalahan publik, baik itu tentang air, sampah, atau listrik bisa juga, atau pendengar RRI, Anda juga bisa menyampaikan informasi terkait dengan cuaca ya. Saat ini musim kemarau, waspada kebakaran. Pendengar, ini adalah topik yang akan kami bahas juga dalam dialog interaktif pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti kita ketahui bersama, pada hari kemarin ya di Kota Tahuna terjadi kebakaran. Nah, pendengar RRI, untuk Anda yang berada di lokasi yang mungkin rawan juga terjadi kebakaran, kemudian ada di sekitar Anda mungkin orang-orang yang membuka lahan masih dengan cara membakar lahan dan tidak dijaga ya, pendengar, Anda bisa menyampaikan pendapat, informasi atau tanggapan Anda terkait hal ini. Dan nantinya kalau ada yang menjadi pertanyaan, kami akan coba bahas pada dialog interaktif nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk dialog interaktif ini menghadirkan narasumber yang berkompeten tentang topik, yaitu sebentar ada Kasatpol PP dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada juga dari kelurahan, tepatnya dari Lurah Sawam Bendar. Nanti ya pada pukul 9, jadi kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan musim kemarau waspada kebakaran, Anda bisa tanyakan di sesi ini dan kami akan coba teruskan kepada narasumber di sesi dialog interaktif nanti. Baik, pendengar, Anda juga mungkin punya tips-tips, punya ilmu yang bisa kita gunakan bersama di tengah situasi yang panas, di tengah musim kemarau ini, bagaimana cara mengatasinya, atau ada sumber-sumber air yang mungkin belum diketahui ya. Anda juga bisa berbagi informasi kepada pendengar RRI yang lain di program acara Kopi Pagi untuk edisi siar hari ini. Nah, pendengar, di Kopi Pagi kita masih juga akan mendengarkan laporan langsung dari reporter RRI. Kalau di awal tadi, pendengar, kita sudah dengarkan laporan langsung dari reporter RRI, ada Dipo Dwi Perkasa dari Pelabuhan Nusantara Tahuna pada pukul 6.30. Untuk sesi ini Anda akan mengikuti laporan dari Tahuna Barat, ada juga laporan dari Pasar Towoe terkait dengan update harga, dan untuk laporan dari Pelabuhan Nusantara biasa kita ikuti bersama reporter senior kita ya, Bung Alexander Dalengkade. Tapi untuk mulai hari ini per 1 September ini Bung Pengki sudah pensiun, jadi Anda akan mendengarkan suara reporter kami Dipo Dwi Perkasa dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk pendengar kita, sambil menanti Anda juga yang ingin bergabung ya, kita akan simak dulu jeda berikut ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lymk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, mendengar RRI pukul 7:21 menit menyisakan kurang lebih 49 menit ke depan ya dalam program acara Kopi Pagi edisi siar kami hari ini, hari pertama di bulan September tahun 2026 ya. Untuk bulan September ini juga merupakan bulannya RRI Tahuna, karena RRI Tahuna akan berulang tahun pada tanggal 11 September nanti. Dan pendengar RRI, momen atau kegiatan kami dalam waktu dekat ini akan ada RRI Fest pada tanggal 5 September nanti ya. Informasinya Anda sudah dengarkan, kami sudah gaung-gaungkan juga sebelumnya. Semoga pendengar RRI bisa berpartisipasi. Nah, pendengar, di sesi ini silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui 0812-5503-8009. Untuk yang ingin mengirimkan pesan kepada kami, oke, ini ada sedikit gangguan tadi pada internet, tapi nampaknya ini sudah bisa kembali diakses melalui perangkat seluler ya. Kalau dari komputer sempat gangguan, tapi ini tidak akan mengganggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Kopi Pagi, edisi siar hari pertama di bulan yang baru, bulan September tahun 2026. Ya, benar, kami juga masih akan mencoba untuk bisa mengupdate informasi atau tepatnya laporan terkini dari reporter RRI yang ada di lapangan. Kalau sebelumnya sudah ada laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna sebelum acara Kopi Pagi, laporan lain di sesi ini Anda masih bisa ikuti, baik itu dari Tahuna Barat, kemudian juga ada laporan update harga. Untuk saat ini kami juga mengupdate informasi dari rri.co.id. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB mencapai 60,47% pada 2027. Target itu menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Maman menyampaikan target itu saat memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Selain kontribusi UMKM terhadap PDB, pemerintah menargetkan proporsi usaha kecil dan menengah sekitar 3,2% dari rasio kewirausahaan 3,3%. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Iya, pendengar sudah tersambung di ujung telepon. Ada Anton Lahaube dari pusat kota. Anton.
1: Ya, baik. Baik, pendengar. Saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan pagi hari ini suasana pusat kota Tahuna memang sudah ramai. Alhamdulillah yang cukup padat pada hari ini juga. Mulai dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di pusat kota Tahuna. Dan di dapat kami informasikan di bagian pos polisi memang ada para petugas dari satuan lalu lintas yang tengah mengatur lalu lintas di pagi hari ini. Dan kegiatan kegiatan masyarakat untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna, di wilayah pusat kota Tahuna memang sudah dimulai, terutama para pedagang kaki lima maupun para penjual yang ada di mini mall dan juga pasar Trikora yang saat ini juga sudah mulai mempersiapkan jualan mereka, terutama untuk kuliner ataupun makanan di bagian mini mall yang saat ini juga sudah dengan aktivitasnya. Begitu juga untuk penjualan aksesoris dan macam-macam kebutuhan lainnya yang ada di pasar Trikora dan mini mall pagi hari ini memang terlihat sudah kesibukan masyarakat atau pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna pagi hari ini. Dan untuk masyarakat yang ingin bepergian ke beberapa wilayah termasuk juga kecamatan Tabukan Utara, tersedia ada 7 unit yang kami pantau pagi hari ini, kendaraan umum yang bisa digunakan masyarakat untuk melayani wilayah Kecamatan Tabukan Utara dan sekitarnya. Dan begitu juga untuk para pengojek, khusus untuk ojek Tabukan Utara juga ada 3 unit dan ada beberapa unit lagi komunitas pengojek yang bisa juga melayani wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya termasuk juga kota Tahuna. Dan pendengar, untuk pagi hari ini sesuai dengan pantauan kami untuk petugas kebersihan yang ada di pusat kota Tahuna, memang pagi hari ini ruas jalan, beberapa ruas jalan pusat kota Tahuna sudah bersih. Ada juga yang masih ada tumpukan sampah atau tempat sampah yang masih terisi karena masih dalam tugas mereka pada petugas kebersihan yang tengah melakukan pekerjaan mereka untuk memastikan kebersihan kota Tahuna di pusat kota di pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Erlin dan Mila.
0: Iya, mendengar demikian kita telah mengikuti bersama informasi dari pusat kota Tahuna ada Anton Lahaube ya dengan laporan dari pusat kota Tahuna di pagi ini.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kuat dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan menyimak laporan langsung bersama Jumel Johannes dari Pasar Towoe Tahuna. Jumel?
1: Ya, baik. Selamat pagi, Erlin dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Dan saat ini tepat saya berada di samping Pasar Towoe Tahuna, terlihat sudah ada beberapa kendaraan pickup yang baru saja tiba dari pelabuhan Tahuna mengangkut berbagai kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, sayur kangkung, bawang, tomat, yang informasi barang kebutuhan pokok ini berasal dari luar daerah, yaitu Manado. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Tentunya harga cabai di pagi ini bervariasi, dan untuk harga tomat berkisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Bawang merah Rp52.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, informasi bahwa ikan masih terbilang mahal, tidak seperti harga biasanya, dan harga ikan ini sudah berlangsung seminggu, selama seminggu, yaitu ikan cakalang ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000, ikan malalugis ukuran sedang 3 ekor Rp20.000, ikan tude 4 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000, dan ikan tuna ukuran sedang per ekor Rp25.000. Untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000. Dan harga daging pagi ini, daging ayam Rp40.000 per ekor. Sedangkan harga telur pagi ini Rp2.000. Dan untuk harga perbaki Rp60.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kilogram Rp60.000, beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000, dan beras 2 merpati 5 kilogram Rp86.000. Nah, untuk harga minyak goreng pagi ini, minyak goreng curah ukuran kecil Rp14.000 per botol, dan untuk ukuran besar Rp34.000 per botol. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat sudah banyak masyarakat yang berdatangan di Pasar Towoe Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda dua, yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di samping Pasar Towoe Tahuna. Terlihat juga saat ini ada beberapa petugas dari Dinas Perhubungan mengatur jalannya lalu lintas dan parkiran di samping Pasar Towoe Tahuna ini. Hari ini cuaca cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Mila di studio.
0: Ya, terima kasih Jumel untuk laporannya pagi ini. Ada laporan perakiraan Maksud kami informasi harga ya. Informasi harga untuk Anda pendengar yang akan ke pasar pagi ini, mudah-mudahan informasi dari Jumel tadi bisa bermanfaat untuk Anda yang akan berbelanja ya. Harga cabai atau rica ini cukup mahal, Rp150.000 per kilogram. Nah, pendengar RRI, ini juga ada faktor kemarau atau musim panas sehingga ini berakibat pada produksi pertanian. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di sesi ini pukul 7:48 menyisakan 12 menit terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi untuk edisi siar kami di hari ini. Nah, pendengar RRI, untuk sesi terakhir ini masih dengan nomor yang sama di 0812-5503-8009. Bisa juga mengirimkan pesan lewat WA atau menelpon juga lewat WA ya. Kalau Anda tidak punya pulsa biasa untuk menelpon, Anda bisa menelpon lewat WA untuk program acara Kopi Pagi di hari ini. Kami tunggu Anda pendengar RRI untuk sesi ini. Kalau sementara lagu diputarkan, kami akan cut lagunya, mengangkat telepon Anda untuk program acara Kopi Pagi.

0: Ya, mendengar RRI sesi terakhir untuk acara Kopi Pagi edisi hari ini melalui 0812-5503-8009. Untuk Anda yang mungkin opininya belum sempat kami teruskan kepada narasumber, Anda bisa mengingatkan juga kepada kami ya di tim Kopi Pagi ataupun Halo RRI. Mungkin ada opini dari hari kemarin atau mungkin sebelumnya juga yang belum sempat kami berikan jawabannya melalui narasumber atau belum sempat kami tanggapi, Anda bisa masuk untuk menginformasikan hal ini ya. Kalau untuk yang sudah dijawab juga mohon update-annya, mohon informasinya untuk kami di program acara Kopi Pagi. Baik, nampaknya ada yang mencoba bergabung ini di sesi yang paling terakhir. Di sesi terakhir ini pendengar, mungkin narasumbernya sudah tidak sempat bisa kami hubungi ya, tapi yang pasti Anda tetap kami terima karena kita masih punya kurang lebih 6 menit terakhir di acara Halo, mohon maaf, Kopi Pagi. Baik, mudah-mudahan ini juga tidak terputus, jaringannya stabil sehingga opini Anda bisa Anda dengarkan atau kami dengarkan dengan baik. Oke, ada Ibu Trio Sinamote dari Tahuna Barat ya. Oke. Kita ke Tahuna Barat, ada Ibu Trio Sinamote.
1: Ada.
0: Halo, selamat pagi Ibu. Ya, Ibu Trio mohon maaf, bisa diulang?
1: Oh, ya.
0: Silakan,
1: Bu. Itu kabel itu yang apa yang di rumah? Masih nggak ada dua rumah tuh di sana.
0: Di mana ini, Bu?
1: Padahal ada itu, ada tiang listrik. Cuma diikat di apa itu, di cingke.
0: Oke. Ibu, posisi rumahnya di mana?
1: Posisi rumahnya ada di apa? Jalan apa? Itu yang gede itu, Jalan Kampis di ujung, tapi mau lewat Kuala.
0: Jalan Kampis ujung, lewat Kuala.
1: Ujung tapi lewat Kuala, mentok di mau lewat Kuala itu.
0: Oke, itu sudah lama Bu, posisi kabelnya?
1: Sudah lama itu diikat sejak itu banjir tahun 2016 itu. Dan juga itu yang pala itu yang diikat di pala baru diikat. Soalnya adik saya itu mau naik itu takut karena ada kabel listrik.
0: Oke, jadi diikatnya ini di pohon cengkih atau pohon pala?
1: Ada dua.
0: Pohon ada dua.
1: Cengkih dan juga pohon pala.
0: Kondisi ini yang di cengkih itu sudah dari 2016, Kang Ibu?
1: 2016.
0: Yang di pala yang baru.
1: Okay. Itu kita PAD kemarin ada naik pala, dia takut mau naik karena ada itu apa? Kabel cengkeh itu
0: kabel di diikat di pohon cengkeh, baik.
1: Iya.
0: Pernah melapor langsung ke pihak PLN?
1: Belum pernah melapor.
0: Oke. Okay. Baik. Ini di Herlin mau ulang DP alamat Kang, di Kampis, iya. Di Kampis, Jalan Kampis ujung lewat Kuala.
1: Lewat Kuala sebelum Gereja Batra Hayat.
0: Oh, di kolongan ini.
1: Kan sebenarnya kolongan Beha induk, tapi tinggalnya di Beha baru.
0: Oh, ini posisi kabel ini di kolongan Ibu Kang.
1: Iya, di kolongan.
0: Oke, Wak Herlin kira di Kampis di dekat pusat kota situ.
1: Itu soalnya jalannya katanya, soalnya kita kan baru ini tuh, jalannya katanya itu namanya Kampis. Orang okay. Sebenarnya Panging, DP kampung.
0: Oke, mungkin kalau ada petugas mau ke sana boleh ke pemerintah terkait, Ibu Kang, supaya kan tahu DP alamat,
1: iya.
0: Toh.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tapi nanti kasih tahu nama saya itu.
0: Iya, Ibu Trio Sinamote ya.
1: Pinamote.
0: Oke. Ibu siapa tadi, boleh ulang?
1: Tina Mose.
0: Oh, Ibu Kujeng. Tina Mose.
1: Iya, Tina Mose.
0: Oh, Ibu Tina Mose. Baik.
1: Iya.
0: Oke, okay, Herlin salah tulis tadi. Ibu Tina Mose. Oke. Okay.
1: Iya, Tina.
0: Di Tahuna ya, Barat. Baik, Ibu.
1: Nama inilah.
0: Nama asli. Atau dorang kenal di kompleks, Kang? Oke.
1: Orang kenal di sini.
0: Tina Mose. Baik, ya. Baik.
1: Oke deh. Terima kasih ya.
0: Terima kasih Ibu Tina. Selamat pagi. Amin. Terima kasih. Baik, Ibu Tina Mose ini melaporkan ada kabel listrik yang diikat di pohon cengki. Kalau yang ini kejadiannya sudah sejak tahun 2016. Kemudian ada satu yang baru-baru ini diikat di pohon pala. Ini menyulitkan masyarakat untuk bisa naik pohon pala untuk panen mungkin ya, atau mungkin sekedar membersihkan, tapi yang pasti terhalang oleh kabel listrik yang diikat di kedua pohon ini. Ada yang di pohon cengki, ada yang di pohon pala, ada yang sudah dari 2016, ada yang baru-baru ini. Itu sudah 10 tahun Kang, ini 2026 toh, yang dari 2016, ada yang baru-baru ini diikat di pohon pala. Padahal menurut Ibu Tina Mose ini ada tiang listrik di sana, tapi diikat di pohon cengki dan juga pohon pala. Baik, Ibu Tina Mose, terima kasih sudah bergabung. Ini kalau Ibu Tina bergabung dari tadi, mungkin Wow Herlin boleh telepon narasumber, tapi karena ini selesai kebersamaan kita di Kopi Pagi, bisa Ibu Tina masuk ulang besok, kasih ingat pat orang kalau belum dihubungi narasumber. Terima kasih pendengar RRI, Wow Herlin dan Mila pamit dari Kopi Pagi. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.
2: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah.